sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menerima penganugerahan tokoh penggerak literasi ekoteologi Indonesia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, bersama Agen Literasi Indonesia, Komunitas Belajar Rumah Pendidikan, Kemendikdasmen, dalam Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama yang diprogramkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Penghargaan yang diterima pada Senin 6 Juli 2026 menjadi bentuk apresiasi atas kiprah Menteri Agama dalam mengarustamakan gerakan literasi yang berpadu dengan nilai-nilai ekoteologi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ekoteologi bukan lagi sekedar gagasan yang berkembang di tingkat nasional, tetapi telah mendapat perhatian dunia internasional. Indonesia kini menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan konsep hubungan harmonis antara agama dan lingkungan hidup melalui pendekatan ekoteologi. Penganugerahan tokoh penggerak literasi ekoteologi Indonesia pada pembukaan Galatama 2 menjadi momentum penting yang menegakkan bahwa gerakan literasi madrasah kini berkembang melampaui budaya membaca. Literasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun peradaban, memperkuat karakter bangsa, sekaligus mengantarkan gagasan ekoteologi Indonesia semakin dikenal dan memberikan inspirasi di tingkat global. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membukukan realisasi pendapatan daerah melampaui target pada tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan saat DPRD Maluku Utara mulai membahas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Sofivi pada Senin 6 Juli 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,505 triliun, realisasi mencapai Rp3,629 triliun atau 103,54%. Dari sisi belanja, pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan Rp3,481 triliun dan dengan realisasi mencapai Rp3,259 triliun atau 93,67%. Sementara itu, penerimaan pembiayaan realisasi sebesar Rp37,87 miliar dan pengeluaran pembiayaan yaitu Rp58,20 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa 2025 tercatat sebesar Rp349,437 miliar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud mengatakan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan publik. Demikian Lintas Informasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya untuk di Ternate Siang dan Ternate Sore bersama saya Iqbal Kutaman ya, dan juga ya, dan untuk Anda juga pendengar di siang hari ini yang lagi menikmati suasana siang hari ini ya. Dan apa kabar nih untuk Anda pendengar di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat beristirahat ya di siang hari ini. Untuk Anda yang beristirahat, tentunya menikmati makan siang ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya di siang hari ini. Oke pendengar, untuk di Ternate Siang ini tentunya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate untuk menemani suasana siang Anda. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ya di perjalanan siang ini untuk menemani Anda ya yang saat ini lagi dalam perjalanan juga ya, ekstra hati-hati di jalan dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur hari ini Selasa 7 Juli 2026 tentunya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Anang dengan judul Separuh Jiwaku Pergi. Tetap bersama kami.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di 101,8 FM dan juga di pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur. Tentunya selamat siang ya, dan selamat menikmati makan siang Anda. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, ataupun kerabat. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini cuaca juga sangat bersahabat ya, angin juga bersepoi-sepoi tentunya ya. Dan semoga untuk Anda yang siang hari ini lagi menikmati suasana istirahat ya, dan tentunya manfaatkan waktu istirahat Anda dengan semaksimal mungkin. Oke, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, waktu makan yang baik adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan bertenaga. Dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan risiko gangguan pencernaan pun berkurang. Pendengar, setiap orang memiliki rutinitas dan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda tergantung usia, aktivitas harian, dan kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama belum tentu cocok untuk semua orang. Dikutip dari alodokter.com, pendengar, menjaga jadwal makan yang teratur sangatlah penting, karena makan terlalu malam, terlalu cepat atau sering telat makan, ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, energi menurun, hingga risiko metabolisme yang terganggu. Dengan memahami dan menerapkan waktu makan yang baik, pendengar, tubuh bisa menyerap nutrisi secara optimal, menjaga stamina sepanjang hari, dan mendukung fungsi organ agar bekerja lebih optimal. Kemudian pendengar ya, setelah beraktivitas sejak pagi tentunya tubuh mulai kehilangan energi. Waktu makan yang baik untuk makan siang yaitu antara pukul 12.00, ini sudah bisa ya pendengar, sudah pukul 12 lebih 23 menit dan tentunya sampai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dari jam 12 sampai jam 2 siang pendengar. Jika Anda makan siang terlalu sore, tubuh bisa merasa sangat lapar. Hal ini bisa membuat Anda makan secara berlebihan. Nah, makanya makan siang di waktu yang tepat pendengar ini sangat dianjurkan agar metabolisme tubuh tetap seimbang dan rasa lapar tidak datang berlebihan. Ya, jadi jangan tunda ya untuk makan siangnya pendengar. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari Anima dengan judul Andai Saja. Tetap bersama kami.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan

Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12:29 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kembali untuk Anda, untuk kumandang Azan Zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari John Seran ya, untuk menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini.

Baik, mendengar satu lagu dari John Seran, Cinta dan Permata, yang sudah menemani kita hingga pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu religi tentunya ya, sambil menantikan kumandang ajan Juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12.39 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu Mutiara Hadis, Cobaan Hidup.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:56 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. For the next
2: round. Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Warar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Juaranya tahun lalu. Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ternate siang ini pendengar, dan sudah Anda dengarkan juga tadi untuk dinamika olahraga ya, ragam informasi mengenai olahraga sudah Anda dengarkan tadi ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.27 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami tentunya di Ternate siang ini ya, ada Iqbal dan juga operator ada Bung Ijar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan ya, ada Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 ya, untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 akan kami hadirkan ya di RRI Ternate untuk Lintas Seribu Pulau, rangkaian informasi Korwil Nusantara 3 ya, ada RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan juga Bula tentunya dalam program berita Lintas Seribu Pulau. Oke pendengar, menemani Anda di siang hari ini, dan untuk Anda juga yang sudah kembali untuk menjalankan aktivitasnya di siang hari ini, selamat beraktivitas ya, semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Untuk Anda juga pendengar di siang hari ini yang lagi menikmati suasana santai ataupun yang masih dalam perjalanan juga ya, selamat siang tentunya, dengan harapan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya, dan jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan resep dokter ya, supaya Anda bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, berkumpul bersama orang-orang tercinta ya, yang merah. Oke pendengar, menemani Anda di siang hari ini selanjutnya kami hadirkan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan ada lagu dari Syahrini dengan judul Seperti Itu. Tetap bersama kami ya.

0: partit?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM dan pendengar di manapun Anda berada ya, untuk di siang hari ini tentunya tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya di siang hari ini. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya. Dan untuk Anda juga yang ingin mendengarkan RRI Pro 1 Ternate bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda tentunya pendengar. Oke pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Untuk informasi dari daerah Maluku Utara pendengar, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji menghadiri kunjungan kerja Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam rangka pembukaan Festival Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Ngaralamo, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Senin 6 Juli 2026. Pendengar, kegiatan yang dihadiri oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku Utara, kepala daerah, kabupaten, kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, siswa, madrasah, serta masyarakat umum, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan madrasah. Dalam sambutannya pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Wakil Gubernur Maluku Utara beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Festival Gerakan Literasi Madrasah 2 tahun 2026. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi mengenai Lapas Ternate gelar pelatihan moralitas untuk warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate bekerjasama dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia atau YPMBPBI menggelar kegiatan pelatihan moralitas yang diikuti oleh para warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan petugas pada Senin 6 Juli 2026. Program ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Ternate Faujol Ansori serta Dewan Pembina YPMBPBI Erina Wongso. Pelatihan ini pendengar bertujuan untuk menyuntikan nilai-nilai positif, memperkuat mental dan menata kembali moralitas warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan versi terbaik dari diri mereka. Kepala Lapas Ternate Faujol Ansori menyatakan bahwa pembinaan di dalam lapas tidak hanya fokus pada keterampilan fisik atau kemandirian saja, tetapi yang paling utama adalah menyentuh hati dan karakter para warga binaan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi tentunya ya. Kita dengarkan lagi kali ini ada lagu dari Tasya Bous Lama dengan judul 1, 2, 3. Tetap bersama kami ya.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Baik, mendengar satu lagu dari Malik The Essential yang sudah kita dengarkan dengan judul Bagaimana Ku Tahu, ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, ya, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Baik, mendengar, masih kami temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya pendengar, dan kita ke informasi nasional. Pendengar, Perdana Menteri Narendra Modi ini tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 sebanyak 120 pasukan berkuda turut mengiringi kendaraan yang ditumpangi oleh Perdana Menteri India Modi. Pasukan berkuda dengan formasi 80 pasukan di depan kendaraan Perdana Menteri Modi dan 40 pasukan lainnya di belakang Modi. Selain itu, 70 motoris mengawal ketibaan PM Modi di Istana Merdeka. Ketibaan PM Modi juga disambut 1.300 siswa sekolah dasar atau SD baik di dalam dan di luar Istana Merdeka. PM Modi juga turun dari mobil dan disambut tarian Nusantara, yakni tari kreasi Betawi berjudul Kemilau Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat Perdana Menteri Modi dan berjalan ke Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Modi ini berdiri menghadap lapangan yang terdapat pasukan jajar kehormatan. Kemudian didengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Kebangsaan India. Sekaligus dilakukan upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi ini menuju ruangan pertemuan untuk membahas berbagai kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Turut mendampingi Presiden Prabowo adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar, Menteri Kebudayaan Fadli John, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut mendampingi Kepala Negara Sekretaris Kabinet TNI Indra dan Duta Besar Indonesia untuk India Hakniningtyas Tias Krisnamurti. Ya, itu dia pendengar, ya, ratusan pasukan kuda kawal ketibaan PM India Modi. Dan pendengar, kita ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, seluruh aparatur sipil negara ASN, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, diharuskan menjaga integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mereka juga diminta menghentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umroh sebagai komoditas ekonomi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Wamenhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Senin 6 Juli 2026 di Jakarta. Menurut dia, berbagai apresiasi terhadap penyelenggaraan haji 2026 patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri. Dahnil juga mengapresiasi para kepala kantor wilayah dan kantor Kemenhaj Kabupaten Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh petugas penyelenggaraan haji. Dan pendengar, menurut Wamenhaj, seluruh insan Kemenhaj memikul tiga amanah besar masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakyat Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Ketiga amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan pendengar, Dahnil menambahkan lebih dari 5,7 juta calon jemaah yang masih mengantri keberangkatan merupakan amanah negara yang harus dilayani. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar ASN Kemenhaj menghadirkan citra Islam Indonesia yang damai dan disiplin. Ya, itu dia pendengar, informasi mengenai ASN Kemenhaj harus jaga integritas dan berhenti jadikan jemaah sebagai komoditas. Oke, pendengar, untuk informasi-informasi terupdate lainnya untuk Anda bisa baca, ya, atau bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan, ya, untuk Anda
Untuk Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 bisa Anda dengarkan sesaat lagi pendengar ya, untuk rangkaian informasi Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki dan Bula bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekorwil

0: Asah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini sebagai gerakan nasional.
2: Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
1: Kita menghadiri pembukaan festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini kita akan menjadi gerakan, menjadikannya sebagai gerakan nasional yang selalu berani berpikir lain dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah.
1: Galatama merupakan akronim dari Gerakan Literasi Madrasah, sebuah inovasi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Islam dan wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Program ini lahir oleh kegelisahan kami terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Sebagaimana kita tahu bersama, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik. Sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berjauhan, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan.
2: Dia menjelaskan Galatama menjadi model pengembangan literasi madrasah sekaligus praktik empiris di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya, masih dari Ternate, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2026 2045 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK Hotel Non Bintang dan akomodasi

0: lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
1: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate, tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
0: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikanlah update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi juga ya untuk Lintas Seribu Pulau. Dan untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 pendengar ya, yaitu dari RRI Ternate. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda tentunya yang saat ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya ya, dan tetap semangat tentunya untuk Anda pendengar. Masih kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menambah semangat Anda ya. Lagu-lagunya tentunya happy ya, dan tentunya asik juga pendengar ya. Oke pendengar, untuk di siang hari ini cuaca Kota Ternate ini sangat bersahabat ya, sangat panas juga untuk Anda, mudah-mudahan hati kita juga tetap adem ya. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Tulus dengan judul Seribu Tahun Lamanya. Tetap bersama kami.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kalau siang-siang begini ya paling asik nikmati minuman apa pendengar, tentunya yang mengandung SS ya. Supaya kita tetap semangat tentunya di siang hari ini pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:33 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk Anda yang lagi menjalankan aktivitas di siang hari ini ya, semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami juga yang ada di Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur, selamat siang. Ya, dan pendengar, kita ke informasi, dan jangan lupa juga untuk Anda pendengar ya, untuk yang ingin update informasi Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dapatkan informasi-informasi terupdate ya pendengar. Di situ Anda juga bisa dapatkan informasi mengenai hasil pertandingan ya, jadwal pertandingan juga untuk Piala Dunia 2026 bisa Anda dapatkan juga ya di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, informasi nasional pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun infrastruktur jalan dan sumber daya air di Wanam, Papua Selatan. Pembangunan tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Perkembangan dilakukan melalui kawasan swasembada pangan ya, kemudian energi dan air nasional atau KSPAN di Kabupaten Merauke. Program tersebut pendengar juga diarahkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan di Wanam tidak hanya berfokus pada penyelesaian infrastruktur fisik. Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Dodi mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif. Menurutnya, manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dari pembangunan fisik. Pendengar, hingga awal Juli 2026, pembangunan infrastruktur sumber daya air telah mencapai progres sebesar 27,36%. Sementara itu, pembangunan jalan dan konektivitas telah mencapai progres sekitar 22%. Di sisi lain, pendengar, Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Papua Merauke, Nonce Saman, mengatakan pemerintah akan mendampingi masyarakat setelah pembangunan selesai. Ia menyebut pendampingan dilakukan agar infrastruktur dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Kita ke informasi yang lain, pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk membahas kerjasama di bidang pencegahan korupsi. Menurut pantauan, rombongan pimpinan BGN tiba di kantor pusat KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Mereka terdiri dari Kepala BGN Nanik S. Deyang beserta dua wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono. Setibanya di lokasi, Nanik menyatakan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga kerjasama dengan Deputi Pencegahan KPK, katanya singkat saat ditanya wartawan. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara pimpinan BGN dan KPK masih berlangsung. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kerjasama yang dibahas pada pertemuan tersebut. Ketua KPK Setio Budianto sebelumnya menyatakan siap bersinergi dengan BGN. Menurut dia, Hal ini dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Setio mengaku telah berkomunikasi dengan Nanik SD yang terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurut dia, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Dan pendengar, KPK berharap penguatan sistem dan transparansi dalam pelaksanaan MBG dapat meminimalkan potensi penyimpangan. Tujuannya untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, pimpinan BGN bertandang ke KPK bahas kerjasama pencegahan korupsi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Inspirasi. Baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan, lagu dari Westlife, My Love, yang sudah menemani kita hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi selanjutnya ya, informasi dari daerah Maluku Utara. Pendengar, tim bola voli putri Kota Tidore Kepulauan mengawali langkah dengan meyakinkan pada pekan olahraga pelajar daerah Popda 12 Maluku Utara. Tidore Kepulauan menundukkan Kabupaten Halmahera Tengah atau HTG dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Pulau Morotai pada Selasa 7 Juli 2026. Berdasarkan hasil pertandingan, Kota Tidore Kepulauan ini tampil dominan sejak set pertama. Tikep menutup laga dengan kemenangan 3 set langsung masing-masing 25-19, 25-20, dan 25-20. Sehingga mengamankan poin penuh dan pada pertandingan pembuka cabang olahraga bola voli putri. Sejak awal laga, para pemain Tidore di bawah asuhan Coach Irfan mampu menjaga ritme permainan. Melalui servis yang efektif dan pertahanan yang disiplin, Halmahera Tengah beberapa kali berupaya mengejar ketertinggalan, terutama pada set kedua dan ketiga. Namun, Tikep tetap mampu mengendalikan permainan hingga memastikan kemenangan tanpa kehilangan satu set pun. Pendengar, tim Kota Tidore menurunkan pemain Elvira S. Kasim, Nurul Zabila, Aprianti Revalina, Ayu Maharani, Apriani Syawila, Fitriani, dan Hikmah. Sementara Halmahera Tengah ada Santri, Cahyani Suci Eviani, Endra Wawarwati ya, Indra Wawati, kemudian Fanny Julianti, Irawati Ratu Bilkis, Nurleta, dan juga Rian. Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara M. Sukur Lila mengatakan seluruh pertandingan pada hari pertama diharapkan berlangsung lancar, menjunjung tinggi nilai sportivitas sebagai tujuan utama pembinaan atlet pelajar di daerah. Ia juga memastikan seluruh kesiapan teknis dan venue telah disiapkan agar atlet dapat bertanding dengan nyaman. Pendengar, Popda 12 Maluku Utara yang dipusatkan di Kabupaten Pulau Morotai diikuti lebih dari 1.000 atlet pelajar dari seluruh kabupaten kota dan mempertandingkan 9 cabang olahraga. Ajang ini menjadi bagian dari pembinaan atlet usia pelajar menuju kompetisi yang lebih tinggi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda untuk Warta Berita Sentral ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu pendengar, kami bergabung juga dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan untuk program 100% Indonesia edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, untuk 100% Indonesia Nasional ya, hari ini nanti ada bintang tamu Adi X Naf dan akan dibawakan ya oleh host Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kita dengarkan lagu dari Virsa, Aku Lelakimu. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business.
2: Bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman di berbagai bidang. Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion

0: dan Singapura menandatangani 26 kerjasama, baik MOU antar pemerintah maupun swasta. Nantinya dan antara akan mengimplementasikan kerjasama perdagangan, listrik, lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang energi, ekonomi, digital, ekosistem digital, dan keamanan cyber. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Indonesia telah menunjuk BPI untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Singapura. Perdana Menteri Wong juga mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sebagai salah satu contoh, sejumlah universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada bulan April lalu. Sebagai balasannya, mahasiswa dari Singapura dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan.
2: Kami akan mendukung pertukaran pelajaran dengan siswa sekolah Garuda sehingga generasi muda di kedua negara bisa saling mempelajari satu sama lain. Program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara.
0: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komitmen kerjasama Indonesia dan Singapura harus dijaga dengan baik karena Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
3: Kita akan terus mengintensifkan kerjasama di berbagai sektor. Tadi seperti kita ketahui bersama juga ada berbagai MOU dan perjanjian yang ditandatangani.
0: Selain Perdana Menteri Wong, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan ke negara Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Andi Syarif melaporkan.
5: Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk terus menghadirkan ruang yang adil, setara, dan bermartabat bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.
7: Bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi ya, yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nayan Suryono menyatakan pihaknya akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan di berbagai bidang. Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar penghayat kepercayaan dapat berkontribusi lebih besar dalam kebudayaan, ekonomi, pendidikan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat.
8: Rayakan Hari Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dialog kebangsaan, serta kerjasama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, dan hari ini

0: merupakan momentum memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa.
1: Diketahui tanggal 13 Juli dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Wong Son Goro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Resi Rait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK guna mempercepat penyaluran kredit perumahan. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
4: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
3: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
5: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
4: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pertanian bersama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional guna memperkuat sektor perunggasan sekaligus menjaga keseimbangan harga bagi peternak dan konsumen. Alfred Stutter melaporkan.
6: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI bersama Kementerian Pertanian Kementan menggelar rembuk peternak ayam berdaging dan petelur di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku usaha untuk membahas persoalan harga perunggasan nasional. Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Sudaryono mengatakan, negara hadir menjaga keseimbangan harga ayam dan telur. Menurutnya, peternak harus memperoleh keuntungan tanpa membuat harga pangan memberatkan masyarakat.
7: Harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara dalam hal ini menjaga supaya ada dinamis itu. Jadi kalau orang bisnis di bidang perunggasan baik telur atau daging ayam, itu sama juga seperti yang lain, kabelas yang undang-undang lain yang kita sebut namanya bapoting, barang pokok penting, itu tidak mungkin dan tidak boleh mengambil keuntungan secara galau.
6: Dari hasil rembuk disepakati harga ayam hidup dan live bird di tiga peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan penurunan harga dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Pemerintah berupaya menjaga harga agar tidak berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
8: Harga tentu ini terkait supply dan demand dan banyak juga penyebabnya, tetapi keseimbangan supply dan demand ini yang terganggu sehingga pada saat supply kita melimpah, demandnya turun, tentu harganya juga menjadi turun. Dan inilah yang terus kita lakukan upaya-upayanya baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk menjaga keseimbangan supply dan demand ini sehingga harga di tingkat peternak itu tidak terlalu jauh dari HAP, tetapi juga tidak lebih rendah dari HPP.
6: Agung menambahkan program makan bergizi gratis MBG menjadi peluang baru bagi sektor perunggasan nasional. Program tersebut meningkatkan kebutuhan ayam dan telur, sehingga dapat memperluas pasar bagi peternak. Pemerintah bersama HKTI dan pelaku usaha akan terus mengevaluasi kesepakatan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Regulasi ini dinilai penting untuk menyatukan kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifa dari Voice of Indonesia.
9: Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Rapat tersebut membahas kebutuhan pembentukan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai landasan hukum yang lebih terpadu dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mengatakan pembentukan RUU ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum secara khusus mengatur pengendalian perubahan iklim secara menyeluruh.
10: Pembentukan RUU pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim bersifat mendesak karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah berusia lebih dari satu dekade dan dulu mengatur pengendalian perubahan iklim secara komprehensif. Sementara kebijakan iklim nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang menimbulkan tumpang tindih norma ketidakpastian hukum.
9: Doni menilai, aturan iklim yang saat ini tersebar di sejumlah regulasi sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum. Karena itu, DPR memandang perlu adanya aturan khusus yang dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudijanto, mengatakan RU tersebut dirancang sebagai payung hukum nasional agar kebijakan pengendalian perubahan iklim bisa dijalankan secara lebih terarah dan terintegrasi.
11: Diperlukan RU ini sebagai payung hukum nasional untuk kita bisa mengatur terkait dengan perubahan iklim yang berkeadilan. Di mana tujuan dari RU ini utamanya adalah memastikan semua kebijakan pembangunan itu selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian iklim.
9: Ari menjelaskan, regulasi itu nantinya akan mengintegrasikan pengendalian perubahan iklim sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. RU tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain itu, aturan baru ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah emisi dapat berlangsung secara adil bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Dalam rapat tersebut, Komisi 12 DPR RI menyepakati masukan pemerintah terkait RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Perubahan Iklim untuk dibahas lebih lanjut. Komisi 12 bersama Badan Keahlian DPR akan melakukan pendalaman sebelum penyusunan draft RUU dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
13: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Halik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
12: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
13: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
14: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
13: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
2: Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga untuk mengisi sisa libur sekolah. Ratusan wisatawan dari berbagai penjuru tanah air memadati area ikonik seperti Taman Kusuma Bangsa dan Istana Negara. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
15: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
16: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
15: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
17: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
15: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
18: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK, permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan Presiden.
15: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Federal Aviation Administration atau FAA tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan itu karena terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago dan saat pesawat melakukan penurunan pada ketinggian 200 hingga 250 kaki atau sekitar 60 hingga 76 meter, pilot melaporkan terdengar suara bentuman keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak itu berhasil mendarat dengan selamat. Informasi dari dunia olahraga, Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
19: That falls for Lukaku, and he will find the net.
20: Belgia memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tielemans, namun Belgia kembali unggul 2 menit setelahnya melalui sundulan de Ketelaere ke pojok atas gawang. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, namun upaya Valerien Balogun masih bisa diamankan kiper Thibaut Courtois. Pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyampaikan bahwa para pemainnya tidak berada dalam permainan.
21: Menurutku, semua orang sudah melihat sejak awal bahwa kami tidak bisa menemukan ritme permainan. Kami sama sekali tidak bisa menguasai permainan. Bahkan saat kami mencetak gol dan skor menjadi 1-1, kami langsung kebobolan pada serangan berikutnya. Pertandingan ini memang sangat berat sejak awal. Kami tidak bisa menunjukkan performa yang biasanya bisa ditunjukkan oleh tim ini, dan itulah kenyataannya.
20: Sementara itu, kapten tim nasional Amerika Serikat, Tim Ream, menyampaikan banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya.
22: There's so many different thoughts and emotions that are
21: saat ini begitu banyak pikiran dan emosi yang bercampur aduk dalam diriku. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berpikir secara taktis atau memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda atau apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin tidak akan bisa kupikirkan secara pribadi selama beberapa hari ke depan sampai aku benar-benar bisa bersantai sejenak, membiarkan emosi bereda dan meninjaunya dari sudut pandang analitis dan teknis.
20: Selanjutnya, Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final. Sementara Amerika Serikat yang tampil lesu dan minim serangan sepanjang pertandingan barusan harus mulai memikirkan masa depan tim nasional ke depannya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1, RRI Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini kumandang azan asar jatuh pada pukul... Ya, untuk hari ini pendengar, kumandang azan asar jatuh pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia ya, berjaringan nasional. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ya ampun, iya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih? Ya, ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: lah
0: ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Kan? Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin udah
0: tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya
1: ya,
0: kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, Adi Xnaf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya tak fatal penjaharian. Atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Apa namanya? Kita ditangkap polisi gitu kan, dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo
3: Mas Yudi,
1: baik.
3: Kamunya belum ada ya Xnaf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
3: Adi Xnaf.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan,
1: dong.
0: Silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya? Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Karena dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti memburu itu penontonnya dari anu di lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Baik. Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah, 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar?
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam, ya. 6 bang, jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya. Baru saya ingat itu, pernah dulu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak bangun kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Mikin Nitabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus. Yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Safik dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga
1: kita
0: komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover. Mm-hmm. Di
1: Mana-mana lah ya, YouTube
0: mau kemudian di... ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih? Katanya begitu.
1: Iya betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar terus pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital? Gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah, itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena gitu. Memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke.
1: Okay. Tuh.
0: Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: cover Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget deh bang. Jalanannya itu tiba-tiba itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi. Gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan? Ini kan lagu-lagunya, oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Iya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti Adi, kita Adi tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini
1: ada persembahan
0: lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu. Tahu kan?
1: Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan pendengar, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini jadi bukan. Dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Tuh. Oh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Tengku, apa namanya?
1: Syafiq.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya. Buhaba, Kak.
3: Buhaba, Kak.
1: Haba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Yes. Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Syafiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Biarin aja ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
0: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng yang nainong.
0: Oh, gitu. Ya,
1: bercandaannya.
0: Ya, ya. Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak Syafiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jar Kemana Tidak ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu di kelas.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya ya, menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Sosmanasia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, dah. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu. Iya, iya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu
0: aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu tapi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright,
0: kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada nih. Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq? Mau tanya ke Bang Syafiq ini.
0: Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di.
1: Dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh Semi Simorangkir.
0: Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus?
1: Itu Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini.

0: yang tahu itu Febrian
1: Cinta Diam-Diam
0: saya.
1: Oke.
0: Itu jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih
1: yeah.
0: apa dan di mana
1: sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya?
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau... ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonjo juga ya. Ya.
1: Uh-huh.
2: Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: okay. Oke, okay,
0: Ayu Maluku ya. Bukan
1: terima
0: ya,
1: Maluku Anda. Tengah,
2: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
3: ini
1: gimana
3: delay
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitulah, An ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli,
1: mm-hmm.
3: sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik ke... lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Syafiq kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Syafiq itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay.
4: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga Kasu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini udah.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambinor.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan.
0: Buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah,
0: nantilah
1: iya,
0: mudah-mudahan
1: iya.
0: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya
0: udah
1: pengen, udah
0: iya,
1: minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya
0: ya
1: iya
0: kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Disana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Joe, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang. Itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Ya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya iya iya iya iya iya iya. Ya,
1: tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya. 3 apa 4 gitu sih.
0: Oke. Okay. 4 aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu. Buku.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia mengenai bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: apa cobalah bertahan gitu,
2: suaranya Isan
1: Tarare. Eh, cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih iya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu bisa sampai membeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu kan. Ya.
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah
2: iya. Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Teguh Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses selalu.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu, bertahan gitu ya.
1: Bertahan dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa. Betul, tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja ya, okay. Salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh ya. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya
0: kita. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye-bye.
1: Sampai Sorong kesana. Sorong gak
0: ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan. Tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap karena ya udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Tuh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Syafiq biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah... tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama kakinya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama... Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga... hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh
0: apa,
1: dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya,
1: iya.
0: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi ya Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Syafiq. Oke. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah. Masih
1: ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia untuk di Ternate sore ini. Dan pendengar, sudah Anda ikuti juga tadi ya untuk 100% Indonesia berjaringan. Dan tentunya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini dan juga informasi. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan informasi harga pangan. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selamat sore untuk Anda dan saatnya informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Pendengar, untuk informasi harga pangan untuk edisi 7 Juli 2026 untuk bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp65.000 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp57.500 per kilogram. Dan untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas medium 1, Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk cabai merah besar dengan harga Rp55.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting dengan harga Rp65.000 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp100.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah dengan harga Rp100.000 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ras segar dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Gula pasir lokal dengan harga Rp20.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah dengan harga Rp23.500 per kilogram. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp24.750 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan bermerek dengan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp44.100 per kilogram. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertemu.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustad, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate, Amma Adan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UEN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli 2026 mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 dan 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya. Selasa 7 Juli 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate, Adnan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Tugubo.
1: Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate, Adnan Mahmud, berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Harapan tersebut disampaikan Adnan usai menghadiri pembukaan Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Provinsi Maluku Utara yang dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang berlangsung di lapangan Negara Lama Kota Ternate. Menurut Adnan, aspirasi peningkatan status IAIN Ternate juga sempat disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam kesempatan tersebut. Ia mengatakan Menteri Agama memiliki kedekatan emosional dengan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Karena itu, ia optimis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di daerah. Ia menjelaskan kendala utama dalam proses alih status IAIN menjadi UIN belum terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa. Sedikitnya tersedia 4.000 mahasiswa. Sementara saat ini memiliki 3.000 mahasiswa. Meski demikian, ia berharap dukungan Menteri dapat mempercepat proses perubahan status tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama siap memperjuangkan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara.
2: Kalau soal UIN tadi, dari mana?
3: Ya, kita akan perjuangkan asal memenuhi syarat.
1: Dikatakan selama seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, maka akan diprioritaskan dari Kementerian Agama.

0: di ruang rapat wali kota pada Senin siang. Ismail mengatakan, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada pemerintah kota Tidore Kepulauan yang berisi instruksi untuk melakukan pendataan terhadap seluruh aparatur sipil negara PPK dan PPK paruh waktu. Ia menegaskan, pemerintah kota Tidore Kepulauan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Sebelumnya, ribuan PPK dan PPK paruh waktu kota Tidore Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota pada Senin 6 Juli tahun 2026. Aksi yang dilakukan para PPK ini menuntut kejelasan nasib mereka sebagai PPK paruh waktu serta menolak dirumahkan. Merespon hal itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin mengatakan bahwa PPK Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan. Muhammad Senin menegaskan bahwa PPK maupun PPK paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Senin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara Kapolres AKBP Andreas tiba di Bandara Emalamon Sanana disambut dengan adat dan tarian Kepulauan Sula. Berikut laporan Karman Samuda.
2: Kapolres Kepulauan Sula yang baru AKBP Andreas tiba di Bandara Emalamon Sanana Desa Waiba Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu disambut secara adat melalui prosesi penggalungan bunga dan tarian cakalele, serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kepulauan Sula, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Hadir dalam penyambutan tersebut, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arsad Alino, Kejari Kepulauan Sula, Juli Antoro, Hutapea, Ketua DPRD Kepulauan Sula, Haji Ahkam Gajali, Kepala Pengadilan Negeri Sanana, Tito Eliandi, Perwakilan Kodim 1510, Infanteri Padan, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, serta sejumlah pimpinan OPD. AKBP Andreas tiba menggunakan pesawat Trigana Air. Penyambutan dengan tarian cakalele menjadi simbol penghormatan masyarakat Kepulauan Sula kepada pemimpin baru Polres Kepulauan Sula, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga. Selanjutnya, setiba di Mapolres, beliau menerima laporan situasi dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKBP Ruslan Lutia, kemudian mengikuti prosesi tradisi pedang pora yang dilaksanakan oleh para perwira sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada pejabat Kapolres yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan terima kasih atas penghargaan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh personil Polres Kepulauan Sula. Kapolres juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Dari sana, reporter Karman Sumuda melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, atlet pencaksilat Kabupaten Halmahera Timur menyatakan kesiapan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan Turakia Samsudin.
3: Cabang olahraga pencaksilat kontingen Halmahera Timur menyatakan kesiapan menghadapi pertandingan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. 8 atlet yang diturunkan dipastikan telah menyelesaikan seluruh program latihan dan kini hanya menunggu jadwal pertandingan. Pelatih pencaksilat Halmahera Timur Mariana Suara mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih minggu sebelum berangkat ke Morotai. Menurutnya, seluruh atlet kini berada dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental untuk bertanding.
4: Kalau mau dibilang 100% ya 100% kesiapan untuk tanding sudah fit toh. Mulai dari torang TC kemarin itu kurang lebih 1 minggu lah. Itu torang sudah ada kesiapan terkait mau tanding nanti. Jadi torang untuk sampai sudah datang di lokasi sini berarti torang sudah siap mental lahir batin untuk bertanding toh.
3: Meski mayoritas atlet yang dibawa masih berstatus pemula, Mariana tetap memasang target membawa pulang medali bagi Halmahera Timur. Ia menilai sejumlah atlet memiliki peluang bersaing sesuai kelas yang diikuti, namun hasil akhir tetap ditentukan saat pertandingan berlangsung nanti.
4: Insya Allah, karena torang target memang, torang target harus bawa pulang minimal ada medali yang torang bawa. Karena selama ini memang pencaksilat itu selalu bawa medali. emas perunggu dan perak pasti ada.

0: Insya Allah. Tapi ini kan anak-anak baru, anak-anak masih masih pemula, rata-rata pemula semua. Tapi insya Allah targetnya sampai ke situ. Insya Allah target untuk perunggu, master dan perunggu itu ada, insya Allah. Karena ada atlet yang orang, ada atlet pria itu ya, atlet laki yang orang sesuai dengan kelasnya yang orang bisa andalkan. Tapi ya ini pertandingan menang atau kalah nanti orang lihat di gelanggang toh.
1: Dengan bekal persiapan yang telah dijalani, tim pencaksilat Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur optimis mampu tampil maksimal pada setiap pertandingan. Harapan membawa pulang medali emas tetap terbuka selama para atlet mampu menjaga fokus, disiplin, dan mengeluarkan kemampuan terbaik di arena. Dari Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Pabula Ternate. Sore ini sudah bersama perakirawan Fauji yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam nanti hingga dini hari. Selamat sore Fauji.
3: Ya, selamat sore.
2: Laporan Anda silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauji sebagai perkirawan cuaca stasiun meteorologi Pabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Patani, kemudian wilayah Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada untuk peringatan dininya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore Fauji, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama Teni Muntasi A. Ariandi Upara, Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Malam, saya Roni, dibantu teknik studio ada Aryan Diupara dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan hadirkan serangkaian program-program di Ternate Malam ya, hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan kita. Hari ini Selasa, sudah di lembaran ke-7 untuk bulan Juli 2026. Gimana suasana sore Anda ya? Sudah banyak aktivitas Anda sudah kerjakan dari pagi hingga sore. Ini sudah jam begini, pastilah Anda sudah berkumpul kembali ya bersama keluarga di rumah. Kami akan iringi di Ternate Malam bersama Anda. Baik, dan khususnya juga Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sekiranya akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Zeta.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظه

فضل والله بما تعملون بصير أيود أحد

واعلموا أن الله غني حميد.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyatil rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.
1: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah tepat di pukul 19.00. Ya, saya lanjut ya, saya ajak Anda. Kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta malam ini mengenai suhu dingin pada Juli 2020 disebabkan fenomena apelion. Nah, apakah informasi tersebut? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar narasi yang mengkaitkan fenomena apelion dengan suhu dingin di sebagian wilayah Indonesia pada awal Juli 2026. Adapun apelion merupakan fenomena ketika matahari berada di titik terjauh dari matahari, diklaim membuat suhu bumi menjadi lebih dingin. Namun berdasarkan penelusuran dari tim Cek Fakta, narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Narasi yang mengklaim apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 dibagikan di akun Facebook. Nah, setelah penelusurannya, pakar astronomi dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, menjelaskan bahwa apelion adalah fenomena tahunan yang terjadi setiap awal Juli. Dan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena dari apelion ini, tetapi karena angin dingin dari arah Australia sedang musim dingin. Penyebab suhu dingin di sebagian wilayah Indonesia pada awal Juli 2026 ini juga telah dijelaskan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Menurut BMKG sendiri, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti di bulan Juli ini. Setelah diambil kesimpulan, informasi tersebut berdasarkan tim Cek Fakta, narasi yang mengklaim apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah informasi hoax atau bohong. Sekali lagi, pakar astronomi BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Demikian untuk Cek Fakta pukul 19 di malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana malam Anda ya? Yang selagi menikmati suasana berkumpul Anda bersama keluarga di rumah, saya ucapkan selamat makan malam. Kita masih punya banyak program-program menemani waktu malam Anda nih ya. Yang lagi makan malam ya udah, ini jamnya makan malam loh ya, jangan sampai terlambat. Karena biasanya kalau terlambat itu namanya mengundang penyakit. Mengundang nanti penyakit ma yang akan Anda derita. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan yang namanya makan malam. Saya juga ntar mau makan ya. Oke deh, dan yang selagi mendengarkan malam ini melalui RRI Digital, saya ucapkan selamat malam. Terus juga Anda yang mendengarkan melalui FM di 101,8 FM, selamat malam semuanya juga ya. Begitu juga di Maba, selamat malam semuanya di sana. Gimana kabar? Salam sehat selalu semua Anda di Halmahera Timur yang selagi menjangkau siaran kami di sana. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya, selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda semuanya di sana ya. Sudah lewati menit ke pada pukul 19 malam. Sekali lagi dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat menikmati waktu malam Anda. Kami persembahkan lagu-lagu hiburan.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

dari kotak pendengar dengan pelan-pelan saja. Terus kalau lagi makan malam jangan cepat-cepat, makannya pelan-pelan ya. Kalau orang ternyata bilang cepat-cepat kan nanti tatigo begitu kan. Jadi ya pelan-pelan saja. Jangan lupa setelah makan minum air ya. Jangan sampai lupa minum air juga begitu. Ya udah, selamat makan malam saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu makan malam sambil kami iringi dengan lagu-lagu ya. Yang lagi siap-siap apa? Siap-siap mungkin ada punya janjian malam ini kali ya. Mau kemana kira-kira kalau malam-malam begini ya? Ya udah, yang tahu kamu saja sih. Untuk mungkin Anda yang selagi punya janjian mau makan malam di luar sana bersama anggota keluarga atau bersama kerabat lah, boleh ya. Ya jamnya makan malam jadi jam-jam beginilah istilahnya kalau Anda punya janjian begitu. Nah, ntar lagi buat para siswa-siswi kan juga masuk sekolah tidak lama lagi kan. Setelah libur panjang ya, murid-murid yang akan masuk sekolah tahun ajaran baru dalam hitungan hari tinggal beberapa. Ada sebagian yang sudah masuk ya. Ya kemarin kan sudah MPLS kan, bagi murid yang jenjang pendidikan baru, mereka akan mengalami masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mungkin sekarang lagi ada yang masih berlangsung begitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan apa ya, kalender pendidikan, anak-anak mungkin masuk sekolah hari Senin kali, sudah masuk ya. Sekolah tahun ajaran 2026-2027 begitu ya. Kemudian ada MPLS untuk murid-murid baru selama 5 hari mungkin yang diperlakukan, begitu kan. Memasuki tahun ajaran baru juga, nah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi mungkin momen yang krusial bagi peserta didik. Jadi inilah yang namanya merancang kegiatan hari pertama sekolah yang tepat sangat tentu saja dibutuhkan agar siswa-siswi merasa nyaman dan mudah beradaptasi dengan lingkungan belajarnya yang baru. Jadi orang tua harus turut andilnya juga, begitu kan. Jadi berbagai instansi pendidikan biasanya telah menyiapkan serangkaian agenda khusus tentu saja untuk menyambut para siswa. Nah, kegiatan ini umumnya mungkin difokuskan apa ya? Pada yang pertama pengenalan fasilitas, pemahaman budaya sekolahnya, terus juga upaya membangun interaksi positif antara siswa maupun dengan tenaga pendidik. Ya, jadi pihak sekolah juga dapat mengisi hari pertama dengan yang namanya apa? Aktivitas interaktif yang sepenuhnya, yaitu apa? Menghindari juga unsur perpeloncoan. Tujuannya untuk menciptakan yang namanya atmosfer belajar yang aman, terus juga inklusif dan ramah anak. Begitu kan? Jadi ada beberapa sekolah yang mengatur atau memperlakukan bagaimana siswa baru diajak berkeliling untuk guru ataupun kakak kelas untuk mengenali yang namanya lokasi ruang kelas, perpustakaan, UKS, kantin, hingga fasilitas ibadah. Begitu ya. Terus juga ada yang namanya sisi perkenalan interaktif menggunakan apa, metode permainan ringan ataupun diskusi kelompok agar siswa mungkin dapat saling mengenalnya, namanya nama, terus hobi dan minat masing-masing teman sekelasnya. Ada penyampaian informasi juga ya mengenai aturan sekolah, jam belajarnya, nilai-nilai budaya positif yang dilakukan secara santai serta mudah dipahami, begitu kan. Jadi sudah disiapkan ya yang namanya para siswa-siswi yang akan mengenalkan lingkungan sekolahnya masing-masing. Kan ada yang namanya lingkungan belajar yang baru begitu ya. Ada yang naik dari kelas 1 ke kelas 2, dari SMP pindah ke SD pindah ke SMP, terus dari SMP pindah ke SMA atau SLTA ya. Oke. Jadi para orang tua mudah-mudahan sudah disiapkan semuanya ya sebelum nanti masuk ke pengenalan yang baru di sekolah juga yang baru. Jadi sudah disiapkan Anda sebagai orang tua di rumah.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jangan lewatkan sebentar lanjutan dari babak 16 besar ya. Argentina akan menghadapi Mesir dan programnya juga satu juga akan menyiarkannya di pukul 23 dan tepatnya di bagian timur, yaitu nanti di jam 1 sebentar malam ya, sudah memasuki besok lah begitu ya. Kita tahu bahwa Argentina akan menghadapi Mesir di babak 16 besar memperebutkan perempat final nanti, dan ini akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadion. Nah, sorotan utama laga tertuju pada pertemuan dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah ya. Kedua pemain diharapkan menjadi pembeda dalam duel yang mempertemukan juara bertahan melawan kejutan turnamen. Argentina kalau kita tahu ya itu melangkah ke fase ini setelah melewati pertandingan dramatis melawan Tanjung Verde ya. Sementara itu Mesir memastikan tiket ke 16 besar usai mengalahkan Australia lewat adu penalti. Nah, di atas kertas Albi Kaleste lebih diunggulkan, namun keberhasilan Mesir mencatatkan sejarah juga sebenarnya dengan menembus fase gugur membuat tim asuhan Hosman Hassan tak bisa dipandang sebelah mata ya. Kemenangan atas Tanjung Verde juga memperpanjang tren positif dari Argentina. Argentina kini mencatat 8 kemenangan beruntun di semua ajang dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam setiap kemenangan tersebut. Rekor Argentina juga kita tahu di fase gugur juga sangat meyakinkan ya. Mereka memenangi 7 dari 9 pertandingan babak 16 besar Piala Dunia terakhir dan memiliki catatan impresif saat laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Nah, Mohamed Salah ini kembali menjadi tumpuan utama dari tim Mesir ya. Penyerang Liverpool itu diharapkan mampu memimpin rekan-rekannya menghadapi salah satu tim terbaik di dunia. Meski begitu, lini belakang Mesir masih menjadi perhatian. Tim asuhan Mohamed Salah selalu kebobolan dalam 6 pertandingan terakhir setelah harus bekerja ekstra kerap menghadapi produktivitas lini depan dari Argentina. Jangan Anda lewatkan, Anda bisa saksikan melalui televisi nasional ya. Terus juga Anda mendengarkan juga melalui RRI. Jangan lewatkan sebentar di pukul 1 dini hari ya. Oke, sudah memasuki waktu besok kan? Jadi nanti kami akan menyiarkan juga melalui program 1, yaitu Argentina akan menghadapi Mesir.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Pendengar Polda Maluku Utara ini sepertinya terus mengedepankan yang namanya pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, salah satunya yaitu melalui himbauan kepada seluruh masyarakat agar menjauhi yang namanya minuman keras atau miras. Ini yang kerap selalu saja jadi pemicunya ya, terjadi tindak pidana, kecelakaan maupun gangguan kamtimas. Seperti dikatakan Polda Maluku, Kabid Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto, bahwa ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama membangun yang namanya lingkungan yang aman, terus juga sehat dan kondusif dengan tidak mengkonsumsi maupun mengedarkan minuman keras. Begitu ya. Jadi tegaskan juga bahwa Polda Maluku Utara tidak hanya melakukan yang namanya penegakan hukum ya terhadap peredaran minuman keras ilegal ini, tetapi juga akan mengutamakan upaya pencegahan melalui adanya edukasi dan penyampaian pesan-pesan kamtimas secara persuasif kepada masyarakat. Nah, Polda Maluku Utara juga berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan yang namanya situasi kamtimas yang aman dan kondusif dengan menghindari minuman keras, serta segera melaporkan ya apabila Anda mengetahui adanya peredaran minuman keras ilegal di lingkungan masing-masingnya. Bisa Anda laporkan begitu ya. Jadi melalui pendekatan yang humanis, tentu saja Polda Maluku Utara terus berkomitmen hadir sebagai pelindung, terus juga penganyom dan pelayanan masyarakat demi mewujudkan Maluku Utara yang aman, damai dan bebas dari dampak negatif yang namanya minuman keras. Silakan Anda bisa kutip kembali informasi tersebut melalui portal rri.co.id.

Riating Sibi mendengar dengan maafkan untuk Anda di malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu malam Anda. Baik, dan iya sih, ada yang namanya ada ya sejumlah tanda yang mungkin Anda sebagai orang tua juga yang menunjukkan anak yang sudah siap belajar secara mandiri, karena ntar lagi kan masuk masa sekolah begitu ya. Artinya di sini anak juga sudah siap untuk belajar di sekolah. Jadi tanda-tanda ini penting lah untuk diketahui Anda sebagai orang tua. Apa sih istilahnya? Meski ada bimbingan yang namanya dari guru-guru di sekolah. Nah, tentu saja ini dituntut juga loh untuk bisa mengurus diri sendiri, mengikuti apa aturannya, terus juga yang namanya berinteraksi dengan teman. Dan ada tanda-tanda anak yang sudah siap belajar mandiri. Kira-kira apa saja ya? Coba kita lihat. Nah, orang tua ini perlu yang namanya mengenali tanda-tanda anak sudah siap belajar mandiri sejak dini. Dengan begitu, proses adaptasi ke sekolah juga bisa berjalan lebih lancar, nyaman, dan juga menyenangkan. Nah, salah satu tanda anak sudah siap belajar mandiri yaitu ia mampu berinteraksi dengan orang lain dan orang dewasa di lingkungan yang baru begitu. Jadi kesiapan anak terlihat dari yang namanya kemampuannya, yaitu menyapa orang lain, terus juga bermain bersama, bergantian, berbagi, dan menyampaikan kebutuhan dasar dengan apa? Dengan cukup jelas. Keterampilan sosial ini penting juga sebenarnya ya, agar anak lebih mudah menyesuaikan diri di sekolah, apalagi yang baru saja masuk sekolah yang baru begitu ya. Salah satunya yaitu mungkin siap secara fisik. Sekolahnya biasanya menuntut anak bisa bertahan melalui banyak aktivitas dalam satu hari. Anak perlu cukup untuk apa ya? Untuk duduk, berjalan, bermain, atau juga menulis, mewarnai hingga mengikuti kegiatan fisik. Ini bagi anak-anak yang mungkin duduk di bangku TK ya. Ya, PAUD atau TK ya. Jadi jika anak masih muda lebih lelah ataupun sulit fokus karena tubuhnya belum siap, maka proses belajar bisa terasa berat baginya. Daya tahan fisik menjadi fondasi penting ya dalam kesiapan belajar mandiri. Nah, begitu juga kemampuan memperhatikan guru dan menyelesaikan tugas sederhana merupakan ciri anak yang sudah cukup siap belajar. Jadi anak yang ingin bergerak terus-menerus mungkin masih bisa membutuhkan waktu untuk berkembang, yaitu melalui kegiatan bermainnya ya. Jadi bukan berarti anak tidak pintar, hanya saja ritme belajarnya mungkin belum siap untuk tuntutan sekolah yang formal. Nah, kalau kita tahu pendengar, sebagian besar pembelajaran awal di sekolah ini sangat bergantung pada yang namanya bahasa. Jadi anak yang mampu memahami yang namanya instruksi dan mengungkapkan pikiran dengan baik, nah disitulah biasanya lebih mudah mengikuti pelajaran membaca, menulis, ataupun juga berhitung. Jika kemampuan bicaranya masih terlambat berkembang, nah anak mungkin memerlukan waktu tambahan loh ya untuk matang sebelum masuk ke sekolah. Jadi jika anak yang mandiri umumnya mampu juga melakukan kebutuhan dasar tanpa bantuan terus-menerus. Jadi misalnya pergi ke toiletnya sendiri, terus juga mencuci tangan, memakai dan melepas bajunya sendiri, membuka bekalnya sendiri, dan menggunakan botol minum juga sendiri begitu ya. Jadi disitulah kita tahu bahwa hal-hal sekecil seperti itu sangat penting, karena guru tidak bisa membantu anak satu persatu sepanjang hari. Makin anak terbiasa mandiri di rumah, ya tentu saja maka ia akan makin percaya diri saat berada juga di lingkungan sekolahnya ya. Itu dia beberapa hal yang mungkin orang tua sebagai Anda orang tua di rumah juga sudah bersiap ya untuk belajar mandiri ke sekolah. Apalagi yang sekarang yang sudah memasuki waktunya sebentar lagi masuk masa belajar ataupun sekolah kembali ya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Besok selain ada Argentina akan menghadapi Mesir, tidak ketinggalan juga ada di babak 16 besar timnas Swiss akan melawan timnas Kolombia ya. Pertandingan ini dapat disaksikan juga di TV nasional dan juga Anda bisa mendengarkan melalui programa 3 dan programa 1 akan menyiarkan langsung ya. Laga ini juga kesempatan emas bagi kedua negara untuk kembali mencicipi babak perempat final Piala Dunia. Swiss belum pernah ya mencapai fase tersebut sejak tahun 1954, sedangkan pencapaian terbaik Kolombia terjadi pada edisi tahun 2014 di Brasil ya. Kedua tim datang dengan modal yang sama-sama meyakinkan setelah sukses melewati fase sebelumnya. Swiss menyingkirkan Aljazair dengan kemenangan 2-0, sementara Kolombia mengatasi Ghana lewat kemenangan tipis 1-0. Nah, Swiss tampil konsisten sejak fase grup sehingga babak ke 32 besar. Pasukan Morat yakin belum terkalahkan di Piala Dunia 2026 ini dan menunjukkan keseimbangan antara pertahanan solid serta serangan yang efektif juga ya. Sedangkan keberadaan Granit Xhaka dan Ricardo Rodriguez ini memberikan tentu saja pengalaman sekaligus ketenangan dalam mengatur permainan. Kalau di lini depan sendiri ada Johan Mazambi menjadi senjata utama setelah mencetak 3 gol sepanjang turnamen. Kolombia juga datang dengan kepercayaan diri tinggi ya, berkat pertahanan yang sangat sulit ditembus. Tim racikan Nestor Lorenzo ini hanya kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan dan sukses membukukan 3 clean sheet serta beruntun sebuah catatan terbaik dalam sejarah mereka di Piala Dunia. Lini serang Kolombia ya memang tetap berbahaya sebenarnya berkat kecepatan dari Luis Diaz dan kreativitas dari James Rodriguez ya. Kombinasi keduanya menjadi fondasi serangan balik cepat yang berpotensi merepotkan pertahanan Swiss apabila kehilangan di bola di area tengah. Anda bisa dengar besok nanti di jam 5 dini hari. Program 1 akan menyiarkan juga setelah Argentina akan menghadapi Mesir di jam 1 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat di bagian timur jam 1 sebentar ya. Terus juga nanti ada timnas Swiss akan melawan Kolombia di pukul 3 waktu Indonesia Timur. Nah, kita di sini bagiannya nanti di jam 5 pagi. Baik. Pendengar, kami masih bersama Anda dengan lagu-lagu untuk menikmati suasana malam. Dan iya, sepertinya oke. Masih ada satu lagu-lagu sebelum nanti kita break untuk malam ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita break dulu sesaat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat, malam ini akan kembali menjalankan sholat isya. Kami informasikan waktu azan isya sebentar jatuh pada pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan isya sambil kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk Komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,8 FM Program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, dan sudah pukul 20, kita lewat lebih 23 menit malam ini ya. Masih di Ternate Malam dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda menikmati waktu malam Anda dimanapun Anda berada, yang selagi mendengarkan Pro 1 ya. Pendengar, masyarakat yang sepertinya kalau membeli tiket pesawat ekonomi untuk penerbangan domestik ini mulai di hari Senin kemarin, ini kembali dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN setelah kebijakan PPN ditanggung pemerintah resmi berakhir pada 5 Juli di beberapa hari kemarin ya. Nah, dengan berakhirnya insentif tersebut, nah di situ juga harga tiket pesawat ekonomi domestik kembali memuat komponen PPN yang sebelumnya yaitu ditanggung penuh oleh pemerintah. Artinya juga di sini penumpang yang membeli tiket mulai hari ini tidak lagi menikmati fasilitas pembebasan PPN sebagaimana berlaku selama masa stimulus begitu ya. Jadi sebelumnya pemerintah memperpanjang pemberian diskon yaitu 100% PPN DTP untuk tiket pesawat udara terjadwal kelas ekonomi pada periode 24 Juni hingga 5 Juli. Kebijakan itu merupakan bagian dari paket stimulus selama masa libur sekolah ya. Jadi libur sekolah kan sudah mulai berakhir begitu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya juga mengatakan bahwa insentif tersebut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yaitu melalui sektor transportasi pariwisata. Nah, kebijakan di sinilah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya lebih terjangkau. Jadi perpanjangan insentif tersebut dituangkan dalam keputusan bersama Menteri Perhubungan, terus juga Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik tentang penugasan Kepala Badan Usaha Milik Negara sektor transportasi dalam pemberian diskon tarif transportasi untuk stimulus ekonomi periode libur sekolah tahun 2026, Natal tahun 2026 dan tahun baru di 2027 nanti. Begitu ya. Jadi melalui kebijakan tersebut, pemerintah ini sepertinya harus berusaha menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9 hingga 13%. Sehingga ya, di sinilah masyarakat masih dapat mengakses layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Jadi selain tiket pesawat, pemerintah juga akan memberikan sejumlah insentif transportasi lain selama periode libur sekolah ya di tahun ini. Di antaranya itu ada diskon 30% tarif kereta api komersial kelas ekonomi pada 20 Juni sampai 5 Juli. Terus juga diskon 30% tarif kapal laut penumpang kelas ekonomi hingga 15 Agustus serta diskon 100% tarif jasa pelabuhan ke pelabuhan bagi penumpang pejalan kaki dan sejumlah golongan kendaraan di 7 lintasan penyeberangan hingga 5 Juli. Ini kan sudah di tanggal 7 sudah berakhir sepertinya ya. Ini sudah memasuki di 7 Juli. Dengan berakhirnya masa berlaku PPN DPT pada 5 Juli, nah di sini masyarakat yang membeli tiket pesawat ekonomi domestik mulai hari ini kembali membayar harga normalnya lagi ya. Begitu yang cukup komponen PPN sesuai ketentuan perbajakan yang berlaku. Itu dia informasi yang saya bagi untuk Anda. Bagaimana tiket pesawat ekonomi kena PPN lagi mulai hari ini, harga kembali normal.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Yodra dengan pesan terakhir. Tapi tidak kemana-mana kan, jadi ya jangan dulu ada pesan-pesan terakhir begitu ya. Baik, kita melangkah terus untuk kebersamaan kita di Ternate Malam. Sudah di menit ke-37 sekarang, dari pukul 20 malam. Pendengar, pemerintah ini terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ini agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Nah, langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Kementerian Dalam Negeri juga Badan Pusat Statistik atau BPS. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, terus juga verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan yang berbasis data terintegrasi. Nah, disinilah bahwa pemerintah menilai penguatan data ini menjadi kunci bagaimana memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Seperti dikatakan Menteri PKP Maruri Sirait, bahwa peningkatan alokasi program BSPS ini membutuhkan koordinasi lebih kuat bersama pemerintah daerah, terus juga dukungan dan data akurat juga tentu saja diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif lagi ya. Nah, Menteri PKP mengatakan juga sinergi tersebut akan diterapkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kawasan perbatasan. Kemendagri turut mendukung rencana perbaikan sekitar ada 15.000 rumah di wilayah tersebut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa Kemendagri terus menjalankan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini mengusulkan calon penerima bantuan untuk diverifikasi, yaitu menggunakan data BPS, selanjutnya dicek tim PKP langsung. Mekanisme serupa juga akan diterapkan pada program perbaikan rumah di kawasan perbatasan. Hingga kini pemerintah telah menerima sekitar ada 36 usulan yang akan diverifikasi lebih lanjut. Nah, di sisi lain kita lihat Kepala BPS Amalia Adininggar Widasanti juga menegaskan kesiapan dari BPS sendiri, yaitu mendukung bagaimana program BSPS, yaitu menyediakan data statistik yang akurat, koordinasi antara BPS daerah, pemerintah daerah, terus juga Kementerian PKP akan terus diperkuat. Lah, tentu saja bahwa sinergi antar lembaga tersebut diharapkan mempercepat pengurangan RTLH di berbagai daerah ya. Nah, disinilah pemerintah juga memastikan penyaluran program BSPS berlangsung transparan, berbasis data dan juga tepat sasaran begitu ya. Jadi ini dia salah satunya ya informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar di malam ini, bahwa terkait bahwa pemerintah memperkuat pendataan BSPS agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Silakan Anda bisa kutip kembali di portal rri.co.id.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 101,8 FM, program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Tulus dengan Perahu Kertas, lagu milik Maudy Ayunda ya. Betul ya, lagu milik Maudy Ayunda yang dicoba dibawain kembali sama si Tulus ini ya. Tapi enak juga kok lagunya. Betul tidak ya? Baik, pendengar, sepertinya kita bergabung dulu ya ke program 3. Anda bisa ikuti Warta Sentral di pukul 21. Selanjutnya Anda jangan kemana-mana ya, masih ada beberapa program lagi untuk Anda. Sebentar nanti ada drama radio kami persembahkan untuk Anda di pukul 22:30. Malam ini nanti drama radionya persembahan dari RRI Surakarta. Judulnya masih dirahasiain ya, ntar lagi saya kasih tahu judulnya. Dan jangan lewatkan juga nanti kami iringi dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nanti di jam 11 atau tepat pukul 23. Anda pencinta lagu-lagu Indonesia, terus lagu-lagu mancanegara yang ingin Anda bingkiskan oleh orang yang ada di hati Anda ya, buat kerabat, buat yang tersayang, buat orang tua yang jauh, yang dekat, enak loh ya sambil kita salam, Anda salamin begitu ya, buat yang mungkin ingin menyalamin Anda terus kembalikannya begitu. Entar lagi lah di Ruang Rindu di jam 11 atau di pukul 23 sebentar. Baik, tetap bersama kami. Saya harap Anda tetap di sini ya, di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ingatkan kembali nanti di jam 1 ya, di jam 1 sebentar atau iya jam 1 ya, kami menyiarkan jalannya pertandingan 16 babak 16 besar ya, antara Argentina berhadapan dengan Mesir. Di jam 1 ingat ya. Jam 1 nanti program 1 akan menyiarkan melalui program 3, dan juga nanti di pukul 5 besok ya, memasuki dini hari lah ya, nanti ada juga yaitu apa tadi ya, saya lupa ya, yang satunya itu oh Swiss ya, betul, Swiss itu akan, Swissnya itu berhadapan dengan Kolombia ya, oke, itu nanti di jam 5 Swiss berhadapan dengan Kolombia, sedangkan jam 1 nanti yaitu Argentina berhadapan dengan Mesir. Kita bergabung ke Pro 3 pukul 21.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyanyi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya

0: तरह का
1: दुआ बांसा एक दिन बना दिया। आज की सुबह जिस तरह
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
3: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
2: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
7: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
9: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
10: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
9: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti.

0: mengikuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
1: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
2: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
1: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
5: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
5: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
6: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk aja gawean kada kada jalan.
7: Yang numpuk teh bangsa pesanan orang.
6: Pesanan orang ya. Kada ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang jadi mau aja menunggu.
7: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan.
6: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA.
7: Dikabarilah.
5: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
8: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kaitan, biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
7: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
8: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
5: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
9: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
10: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
9: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
11: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
12: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
11: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun demand digital kita.
12: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
13: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
12: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: What a start to the second half for Switzerland!
15: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
16: Ya, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
17: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
16: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
15: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
18: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho de
17: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
18: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
15: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Seperti Afif merekomendasikan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi bersama program 3 dalam Warta Sentral baru saja kita ikuti. Sudah pukul 21.28 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita Ternate malam ini, kita lanjut lagi untuk Anda.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM. Program satu gue jadi salah ya. Dari Aris Mari Lesmana, sesi potret untuk Anda di malam ini yang masih setia bersama kami ya. Sajian lagu-lagu hiburan, menikmati suasana malam dimanapun. Dan Anda yang selagi mungkin masih dengan tugas-tugas yang dijalankan malam ini, kira-kira tugas-tugasnya dikerjakan di mana? Apakah di rumah? Ataukah mungkin di tempat kerja yang lagi lembur? Ya udah, selamat melanjutkan lembur saja ya. Mudah-mudahan pekerjaannya juga cepat selesai. Pendengar, sejumlah provinsi di Indonesia ini sepertinya mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB selama periode di bulan Juli ini ya, di tahun 2026. Nah, pemutihan pajak kendaraan adalah program untuk bagaimana meringankan wajib pajak yang telat ataupun tidak membayar dengan menghapus maupun mengurangi pembayaran denda. Tidak hanya di bulan Juli saja loh ya. Ada beberapa pemerintah provinsi diantaranya memberikan pemutihan pajak kendaraan hingga bulan-bulan berikutnya. Nah, kira-kira mana saja provinsi tersebut? Coba kita intip ya. Saya intip dulu kira-kira di mana. Apakah di Maluku Utara juga dapat nih? Nah, dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya 9 provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun ini ya. Salah satunya di ibu kota, yaitu di Jakarta. Nah, menghapus sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Oke, jadi kebijakan relaksasi pajak tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan loh ya. Ini di 1 Juni hingga 31 Agustus. Selain di Jakarta, begitu juga di Bengkulu, sama juga ya. Yaitu melalui program relaksasi ini, wajib pajak di Bengkulu mendapatkan fasilitas berupa pembebasan denda, penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan. Wah, asik dong ya. Dengan adanya kebijakan tersebut lah, di sini masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran kini hanya cukup melunasi pokok pajak untuk 1 tahun berjalan begitu. Nah, selain di Bengkulu, Jakarta, ada juga di Lampung ya. Pemprov Lampung juga ikut mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai di bulan Juni sampai dengan 31 Agustus begitu ya. Nah, selain di Lampung ada juga loh, yaitu tadi di Lampung itu ada penunggakan pajak, misalnya melalui program relaksasi di Lampung itu menawarkan sejumlah insentif, misalnya menunggak pajak 1 tahun atau lebih, hanya membayar pajak tahun berjalan ditambah 50% tunggakan tahun pertama, terus sisa tunggakan serta seluruh denda dihapus. Ada juga bebas denda keterlambatan pajak progresif, diskon balik nama daerah sebesar 25% dan mobil 50%. Ada juga diskon PKB sebesar 50% dan potongan PKB sebesar 5 sampai dengan 25% bagi wajib pajak yang rutin membayar tepat waktu. Itu dia ya. Nah, begitu juga di Sumatera Utara ya. Pemprov Sumatera Utara juga menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di bulan Juli ini. Begitu juga ada di Bali, di Papua Barat juga sama, dan Maluku. Wah, Maluku Utara mana? Belum ada ya? Oh, belum ada. Tapi kemarin kan udah ya, udah pernah loh ya informasi tersebut yang kita sudah berikan juga untuk Anda. Kalau di Maluku kan merembet-rembet ke Maluku Utara dekat aja gitu ya. Jadi Pemprov Maluku Utara juga di sana membina Samsat resmi menggelar program pembebasan desa denda pajak kendaraan bermotor begitu ya. Adapun fasilitas ataupun keringanan yang diberikan dalam program pemutihan, yaitu pembebasan denda PKB dan pembebasan desa denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Adapun syarat program kali ini berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan bermotor DE di Provinsi Maluku. DG-nya di sini bagaimana? Sama? Iya, kita berharap juga ya ada pembebasan denda PKB dan juga pembebasan denda tadi yang lainnya begitu. Oke, masih ada lagu-lagu untuk Anda. Saya copot dulu satu lagu dari Taylor Drake dengan Love Will Delete You Back.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom DG Nesa Harpatria yang menegaskan pentingnya pembangunan komplet kluster nasional. Hal ini diungkapkan dalam acara pertemuan dan kolaborasi menyatukan inovasi mengakselerasi perkembangan ekosistem AI nasional di kantor Kemenkom DG. Nah, ini terkait dengan komplet kluster ini menjadi salah satu kunci utama loh ya untuk meningkatkan daya saing digital di Indonesia. Nah, secara khususnya dijelaskan Wamenkom DG yakni untuk peningkatan daya saing industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nasional. Indonesia sendiri harus bergerak lebih jauh dari sekedar pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat. Beriringan dengan dikatakan Indonesia juga harus memperkuat yang namanya talenta digital nasional untuk siap berdaya saing di kancah global ya. Nah, lebih lanjut juga kebutuhan yang namanya computer cluster saat ini semakin mendesak. Hal ini dikarenakan AI modern sangat bergantung pada kapasitas komputerisasi berskala besar. Dengan penguatan kapasitas komputasi yang beriringan dengan penguatan ekosistem nasional, nah Indonesia diyakininya tidak hanya menjadi dasar teknologi asing, namun Wamenkom DG optimis hal ini mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri AI global. Melalui portal rri.co.id kami himpun informasinya ya. Jadi salah satunya bahwa bagaimana ini juga menjadi signifikansi player ikut menetapkan arah adopsi teknologi AI di negara kita Indonesia. Itu salah satunya pendengar ya. Bagaimana membangun komputer kluster Wamenkom DG mengenai kunci daya saing AI di negara kita Indonesia.

101,8 FM, program A1 RI Ternate. Ini dari Kris Dayanti dengan menghitung hari. Kalau menghitung hari, sudah hari keberapa sekarang? Hari ke-7 ya? Iya, kalau kita nyentuh dari 1, 2, 3, 4, nah sekarang sudah hari ke-7. Tapi maksudnya bukan itu ya, menghitung hari itu pasti ada maksudnya. Kira-kira menunggu sampai harinya tiba, nah itu mungkin ya, sambil menunggu harinya. Jadi sambil dihitung-hitung begitu ya. Kata Kris Dayanti begitu, menghitung hari. Betul ya Mama Indah ya? Menghitung hari buat apa? Baik, pendengar, kalau menghitung hari kira-kira apakah Anda sudah siap membangun hubungan yang sehat? Itu harus dipertanyakan juga sebenarnya ya. Hubungan yang sehat berawal dari yang namanya kematangan diri, terutama kematangan secara emosional. Nah, disinilah kita lihat bagaimana sebenarnya ciri orang yang matang secara emosional itu sebenarnya. Nah, kematangan secara emosional itu memainkan peran penting loh dalam hubungan. Jadi orang yang matang secara emosional berarti dia mampu, yaitu mengelola emosi dan stres dalam hidup dengan cara yang sehat dan juga produktif begitu ya. Ya, ada sih beberapa ciri orang yang memang matang secara emosional. Jadi kita lihat sepertinya kalau yang namanya matang secara emosional yaitu mengembangkan keterampilan emosional dan kognitif untuk menavigasi situasi yang penuh tekanan. Seperti apa orang yang matang secara emosional itu ya sebenarnya? Mungkin salah satunya dengan berempati kali ya. Nah, kalau bicara tentang berempati, nah dewasa secara emosional berarti Anda juga mampu mengalihkan yang namanya fokus dari kebutuhan dan sudut pandang pribadi di momen tertentu, lalu fokus ke realitas emosional orang lain. Misalnya pikiran dan perasaan mereka mampu diungkapkan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Nah, memastikan bahwa mereka juga memperlakukan orang lain dengan yang hormat terhormat lah begitu ya, menuntut hal yang sama dari orang lain. Itu salah satunya. Ataupun mungkin Anda dapat mengenali perasaan sendiri dan memahami dari mana sebenarnya perasaan itu berasal. Nah, dengan demikian Anda dapat mengelola perasaan dengan cara yang tepat juga ya. Salah satu ciri penting orang yang matang secara emosional juga adalah tidak kaku dalam berpikir. Hidup penuh beragam tantangan dan kematangan emosional. Ini membuat juga bahwa seseorang pendengar menanggapi tantangan dengan yang berpikiran terbuka dan kreatif. Jadi kalau mereka mampu beradaptasi dengan perubahan, nah disinilah pendengar mereka juga terbuka dan mau mempertimbangkan ide yang berbeda dari yang namanya orang lain. Nah, salah satunya juga mungkin ya, kalau bicara tentang matang secara emosional, jadi berarti Anda punya batasan yang sehat. Jadi Anda berkata tidak terhadap hal-hal yang memang melanggar batas. Batasan itu sebenarnya penting. Jadi Anda tidak ingin terus-terusan berkompromi sehingga lebih banyak merugikan diri sendiri. Begitu. Nah, salah satunya juga pendengar bahwa kalau rasanya lebih mudah bersikap defensif dan menyangkal tanggung jawab ketimbang malu atas ketidaksempurnaan. Nah, disinilah kalau kita mengakui kesalahan butuh keberanian dan sikap yang rendah hati. Hal ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah matang secara emosional begitu ya. Jadi kalau stres pasti ada, tapi orang yang matang secara emosional dapat mengelola stres dengan cara yang sehat. Betul tidak? Pastilah kalau sudah berpikiran dewasa begitu ya. Jadi mereka tidak berusaha menyingkirkan stres ataupun menghindarinya, karena stres hadir untuk dikelola. Misalnya mengambil waktu sendiri, terus menikmati udara segar di dalam terbuka, dan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi begitu ya. Itulah ciri orang yang matang secara emosional. Tidak serta-merta tidak pernah terlibat misalnya dengan konflik. Konflik pasti ada, tapi mereka dapat menanganinya dengan baik. Nah, sedikit hal yang saya bagi untuk Anda ya, bagaimana ciri-ciri orang yang matang secara emosional. Modal bangun hubungan yang sehat saja itu sebenarnya sudah cukup.

0: aja. Mana ini pas buka kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Ya, benar tidak? Kalau diam itu memang emas. Aduh, yang bisa jawab ya si Bruri ini lah. Diam itu emas dari Bruri. Otak selamanya diam itu emas ya. Oke, dari Bruri Marantika. Kita melangkah lagi untuk kebersamaan kita di Ternate malam ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami ya, yang selagi mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat malam juga Anda yang di Maba. Selamat menikmati malam ini ya, yang selagi bersama kami di sana, di Halmahera Timur. Begitu juga di Morotai. Saya ucapkan selamat malam, salam sehat selalu juga semuanya Anda yang selagi bersama kami. Dengan lagu-lagu yang kami persembahkan, mudah-mudahan Anda bisa terhibur ya. Masih ada Bruri nih, sisa-sisanya masih ada dengan tas lamanya Diam itu emas. Oke, ada yang baru saja makan malam. Uduh, kayaknya udah terlambat nih ya. Ini sudah mau dua kali istilahnya. Sudah mau double, karena tadi kan sudah. Nah, sekarang sudah jam 10 lebih. Ada yang katanya barusan, ada yang chat ke sini, saya baru selesai makan sambil dengerin lagu-lagu katanya. Waduh, terima kasih. Oke, selamat makan saja. Tapi katanya makannya cuma mie instan. Oh ya, oh anak kos-kosan ya. Aduh, ternyata anak kos-kosan ya. Oke deh, gak apa-apa. Tapi jangan setiap hari lah makan mie instan ya. Karena mie instan itu salah satu mungkin apa ya, makanan yang memang gampang sekali kita buat ya. Ya, ini mungkin salah satunya juga menjadi makanan favorit yang banyak orang suka. Karena apa? Karena praktis, terus mudah dibuat, dan harganya juga relatif terjangkau. Benar tidak? Ini buat anak kos-kosan nih. Nah, tidak heran sih kalau bicara tentang mie ya, super mie ya. Tidak heran jika makanan ini kerap menjadi pilihan pelajar, terus juga mungkin pekerja juga salah satunya, hingga siapapun yang membutuhkan hidangan cepat saji. Namun kalau kita mengkonsumsi mie instan setiap hari, bukanlah mungkin pilihan yang ideal ya bagi kesehatan. Di balik kepraktisannya, mie instan juga memiliki kandungan gizi yang terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh Anda. Jadi pendengar, mie instan umumnya dibuat dari tepung terigu yang telah diperkaya dengan sejumlah nutrisi sintetis seperti zat besi dan juga vitamin B. Namun, kandungan tersebut belum mampu menggantikan berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu, karena mie instan umumnya rendah protein seperti serat, vitamin A, vitamin B, vitamin B12, kalsium dan magnesium juga kalium. Nah, selain itu juga pendengar, makanan olahan seperti mie instan ini ya juga mengandung lebih sedikit antioksidan dan fitokimia dibandingkan makanan segar. Padahal kedua senyawa tersebut berperan penting dalam menjaga yang namanya kesehatan tubuh kita. Nah, tidak hanya itu saja loh. Mie instan juga didominasi kalori dari karbohidrat olahan tanpa diimbangi kandungan protein, serat dan sayuran yang memadai begitu. Satu porsi mie instan misalnya seberat sekitar 43 gram memang hanya mengandung sekitar 188 kalori. Namun, sebagian besar orang mengkonsumsi satu bungkus penuh yang setara dengan dua porsi ataupun sekitar 371 kalori. Banyak yang mempertanyakan kira-kira lantas apa yang terjadi jika mie instan dikonsumsi setiap hari. Yo, siapa yang bisa jawab? Nah, meski praktis dan mengenyangkan, profil nutrisi mie instan ini masih jauh loh dari makanan bergizi seimbang. Sebungkus mie instan umumnya hanya terdiri atas mie berbahan tepung terigu dan bumbu penyedap. Beberapa produk memang dilengkapi sayuran kering ataupun bawang goreng, tetapi jumlahnya cuma relatif sedikit saja, begitu ya. Salah satu kandungan yang paling perlu diperhatikan adalah natrium ataupun garam. Dalam satu porsi mie instan, kandungan natrium dapat mencapai 600 hingga 1500 mg. Angka tersebut sudah mendekati bahwa bahkan bisa mencapai sebagian besar batas konsumsi harian yang bisa direkomendasikan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni kurang dari 2000 mg natrium per hari. Jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang tinggi,
Natrium dapat meningkatkan beban kerja jantung dan ginjal kita, serta meningkatkan risiko tekanan darah tinggi yang akan Anda alami. Jadi selain tinggi garam, mie instan juga rendah serat karena umumnya dibuat dari tepung terigu olahan, bukan gandum yang utuh, begitu ya. Padahal serat berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Namun, membantu mengontrol gula darah serta membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Nah, rendahnya kandungan protein juga membuat rasa kenyang setelah mengkonsumsi mie instan tidak bertahan lama, ya begitu. Tambahan sumber protein seperti telur, ayam, tahu ataupun tempe, disinilah seseorang cenderung lebih cepat lapar meski baru selesai makan. Jadi mie instan juga minim vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi organ secara optimal. Jadi kalau mengkonsumsi mie instan sesekali umumnya tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan sih. Namun jika makanan ini menjadi menu utama hampir setiap hari, sejumlah penelitian menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan dalam jangka panjang. Salah satunya adalah penelitian terhadap orang dewasa di Korea Selatan menemukan bahwa konsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam seminggu berkaitan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik terutama pada perempuan. Nah, sindrom metabolik ini merupakan kumpulan kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, terus juga obesitas dan gangguan kadar lemak darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke dan juga diabetes, begitu ya. Meski penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa mie instan secara langsung menjadi penyebabnya, hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang dilakukan secara terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang, ya. Jadi konsumsi natrium berlebihan terlalu lama dikaitkan dengan meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung dan juga stroke, begitu ya. Sementara itu pola makan rendah serat juga berhubungan dengan gangguan kesehatan usus, sembelit, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga kanker usus, ya. Jadi kurang variasi makanan juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan vitamin, mineral serta zat gizi lain yang banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian. Itu dia. Jadi ada Anda disaran jangan terlalu banyak makan mie instan setiap hari, ya. Oke, apalagi kalau seminggu 3-4 kali itu sudah sangat berlebihan. Oke, kebanyakan yang banyak yang tinggal di kos-kosan kan begitu ya, larinya yang pingin yang instan-instan saja, yaitu mie instan larinya. Tapi kita berharap cobalah divariasikan dengan menu pilihan dalam pola hidup sehat yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1.
4: Informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio di hari Selasa 7 Juli, persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Lantai 3.

0: kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Oh, iya pasti. Mas. Aduh, pingsan.

0: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
3: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak, Revan minta minum.
3: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
2: Revan buta, Mbak.
3: Apa? Buta? Bentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
3: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
3: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
4: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
4: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
0: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
4: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
4: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
4: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
4: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu?
5: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
4: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
5: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
4: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
5: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
5: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
5: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
3: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
3: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
3: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
3: Oh iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
5: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
3: Langkahku, padahal udah pelan-pelan.
5: Iya mas, maaf ya mas. Iya mas, maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
5: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Drama radio hadir kembali untuk Anda nanti besok malam ya. Sudah pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami malam ini di program 1 untuk Ternate malam. Kita jelang pukul 23.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 R Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita tiba di program terakhir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kasih. Kami Banjar Luas yang langsung dari Jalan Sultan Hayro nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menyisakan 60 menit ke depan waktu kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti sebentar kita off di jam 12 dan nanti mengudara kembali yaitu di menjelang di jam 1 ya. Karena sebentar program 1 akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan babak 16 besar antara Argentina menghadapi Mesir di stadion The Mercedes-Benz Stadion Atlanta. Jadi Anda bisa ikuti setelah kita off di jam 12, istirahat sekitar 60 menit. Program 1 mengudara kembali di jam 1 sambil kita ikuti jalannya pertandingan babak 16 besar Argentina menghadapi Mesir. Baik, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu masih setia. Kami temani Anda, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah untuk Ternate malam ini ya. Oke, seperti biasanya kalau Ruang Rindu itu kan kita terima telepon. Telepon sesuai dengan requestan-requestan Anda. Lagu-lagu yang Anda pilih nanti kita putarkan satu persatu hingga selesai di jam 12 malam. Sekali lagi terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap memilih program 1 hingga saat ini. Sudah berdering dari tadi, saya terima saja nih. Ada siapa sebagai penelpon pertama? Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Ruang Rindu, selamat malam Ruang RRI Ternate.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Oh, Ibu Ratna di Manado. Selamat malam Ibu Ratna.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, kita beda 1 jam. Jadi di sana baru jam 10 ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Ratna Manado di mana nih?
1: Manado di Wonasa Kapling.
0: Oh, di Wonasa Kapling. Oke, iya, deh. Baik, Ibu Ratna mau lagu apa malam ini?
1: Lagu Ani Carrera.
0: Judulnya apa?
1: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu. Oke, iya. Buat siapa lagunya? Ayo.
1: Pertama buat Bung Penyiar. Bung Roni yang bertugas, terima kasih sudah angkat telepon. Semangat selalu, sukses.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terus siapa lagi?
1: Lanjut, pesalam yang selewat-lewat. Kalau ada pesalam Pak Ibu Ratna, terima kasih salamnya. Ini Ibu Ratna pesalam. Ada Esther Lita di Girian Manado. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Ada Torang P. Angga di Minahasa. Ada Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Putra Tengah-Tengah, ada Bang Ipin, ada Rio di Jaton, ada Ibu Purnama Sari, ada Ibu ada Mama Indah, ada Ibu Farida dan lain-lain juga, Kang.
0: Iya,
1: soalnya iya, semua bungkus dan semua bungkus dengan
0: jadi satu. Nanti bungkus bawa pulang di rumah, no?
1: Iya, betul itu. Salam kompak semua, tetap sehat dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin. Ya.
1: Buat orang T Burudi yang bertugas, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam buat Ibu Ratna ya di Manado. Lagunya nanti kita siapkan dari Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oke. Yang lainnya mau request lagi silakan di 0921312551, WhatsApp-nya di 0821203751180. Di belakang Ibu Ratna ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ini siapa yang di bawah situ ya? Gimana? Aduh, ini pendukungnya sudah pulang. Ini timnya udah pulang. Gimana nih? Aduh.
2: Iya, sepulang.
0: Sepulang, no. Sudah, suba lembong. Oke, Bung Yasin di Mangga 2 ya. Bung Yasin mau lagu apa malam ini, Bung Yasin?
2: Lagunya Yang burung pun ingat pulang.
0: Burung pun ingat pulang. Ah, Niat dan niat. Oke, iya, burung
2: tapi
0: pun.
2: Tapi orang kan sekali-sekali turun tayinya pulang.
0: Ya, jangan, makasihan ya orang rumah kalau tidak pulang-pulang ya.
2: Makanya ya. Tong minta lagu itu supaya orang ingat pulang lagi.
0: Tada. Oh begitu, Mama Ulfa dengar ya. Tuh Mama Ulfa.
2: Iya, barang kan biasa jaga makiat nih tidak pulang lagi. Apalagi Bung Atus sana tidak pulang lagi.
0: Aduh, mereka pada melalang buana di mana
2: sampai tidak pulang-pulang. Iya, kalau di sini Pak Yayan lagi kadang-kadang tidak pulang.
0: Oh begitu, Pak Yayan di mana?
2: Iya. Terus salam buat Bung Roni dan teman-teman yang bertugas malam ini, mudah-mudahan

0: suara sudah dibagi iya, Jafar ini.
1: Betul.
0: Tahu dong Pekin kalah kapok nong kecewa. Iya. Tuh, patah jika ayu pikirin ayu biasa so gabung tapi ini strada lagi.
1: Strada iya.
0: Menghilang lagi. Tahu dong Pekin kalah lagi kapok kecewa.
1: Mungkin tuh. Iya.
0: Pak Jalil, Mama Eba, ko Ama, ko Ai, ko Abdu, Ipin, terus Bung Din, mari gabung dulu. Jangan kecewa deng tim kalah. Kalau tim Portugal deng persatuan orang tua-tua gatal, kalau so kalah, alhamdulillah sudah begitu. Batong aman, terada.
1: Oke, baik.
0: Atuh, Bung, sana. Di kemungkinan sana, mari gabung lagi.
1: Oke.
0: Oke, salam buat orang semua-semua yang belum gabung, mari gabung, kasih ramai sedikit dulu ini malam. Nanti dengar apa Argentina kalah lagi.
1: Oh, jangan dulu, jangan dulu, iya.
0: Ya, bisa bantar akan kalah pun dong kecewa lagi.
1: Oh, begitu ya.
0: Ampun,
1: aduh.
0: Oke, salam buat semua-semua yang lain tidak sempat sebut nama sana, orang dibacan sana lagi. Oke, semua-semua.
1: Baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Yasin di Mangga 2. Sudah stay di ujung telepon, belakangnya Bung Yasin ada Ibu Farida di Palu. Selamat malam Ibu Farida.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Ibu Farida. Oke.
2: Suaranya malam ini.
1: Ah, gimana?
2: Suaranya kalem ya?
1: Oh, begitu ya. Suara siapa yang kalem? Suara saya.
2: Iya.
1: Oh gitu ya. Oh, mungkin suara saya lagi serak gitu ya. Serak-serak.
2: Antara Ternate. Jaraknya jauh ya.
1: Jaraknya jauh loh.
2: Di udara.
1: Iya, tapi kalau dari Palu ke Ternate itu kalau naik kapal itu berapa? 2 malam kali ya. Kalau iya, pesawat mah cepat. Betul ya? Cepat ya.
2: Iya,
1: betul. Oke. Okay.
2: Lebih cepat lagi. Kalau kita lebih cepat lagi. Gak butuh berapa menit aja sudah sampai di Ternate.
1: Oh begitu, oke, baik. Yang penting ya sudah kita yang penting mengudaranya tetap dengar suaranya Ibu Farida, begitu kan?
2: Tapi suara ini kayak baru ya?
1: Kayak baru, emang ya? Emang suara saya lagi serak kali ya? Serak-serak becek begitu ya?
2: Bang Romi ya?
1: Betul, sama saya di sini.
2: Suaranya kok beda?
1: Iya, mungkin agak sedikit ini ya, lagi serak begitu ya. Boleh kasih tips lah, kalau suaranya agak serak begini minum apa ya Bu Farida? Air jeruk ya?
2: Sama madu.
1: Oh, air jeruk sama madu. Oke, nanti saya ikutin deh apa yang sudah dikasih tips sama Ibu Farida ya. Pulang saya buat. Oke. Baik. Lagu apa nih Ibu Farida? Lagu apa nih?
2: Lagunya dari Roland Band.
1: Roland Band, apa sih judulnya tuh?
2: Percakapan Satu Kamar.
1: Percakapan Satu Kamar, jangan nanti didengar orang loh.
2: Gimana lagunya tuh?
1: Percakapan Satu Kamar, itu kalau bisik-bisik boleh kali, tapi kalau orang satu kamar penuh lah udah.
2: Sama dengan lagunya ini ya, pertama Bu Farida rek lagu itu.
1: Yang mana?
2: Luka Yang Kurindu.
1: Luka Yang Kurindu.
2: Iya, itu kan yang nyanyi Bang Hen.
1: Oh iya, betul.
2: Iya, ada teman-teman bilang, Bu Farida lagu itu gimana? Nanti dengar saja lagu gimana. Jadi ini
1: percakapan satu kamar ya. Ini satu kamar tuh berapa orang sebenarnya tuh? Kalau orangnya banyak ya gimana ya, jadi ribut, bukan percakapan lagi itu mah. Aduh, itu mah sudah itu apa ya? Sudah apa ya istilahnya? Sudah demo.
2: Bisik-bisik
1: ya. Oh begitu. Oke deh, percakapan satu kamar mau dibingkiskan buat siapa Ibu Farida?
2: Mungkin salah buat Pak Widi di Tokyo. Tadi kita gabung di Denpasar, kretik-kretik jarinya enggak bisa gabung.
1: Oh begitu. Oke. Mudah-mudahan bisa ya Pak Widi ya.
2: Pak Widi, ayo mungkin Pak Widi naik tadi di Denpasar.
1: Oh ya, oke.
2: Gabung di Sorong, akhirnya gabung Ternate. Kesal tali terobati di sini.
1: Terobati
2: di Sorong, terobati di Ternate.
1: Iya, oke.
2: Okay. Salam ya Pak Widi di Tokyo, selamat malam ya. Juga Ibu Ustazah Ida, ada Ida, ada Jibril

0: Permata, ada Ayu di Maso di sana, ada Purnama Sari, ada Mbak Dika, ada masih banyak ya kalau
1: banyak mau ada daftar satu buku palsu itu.
0: Iya,
1: betul.
0: Kalau ternate kayaknya ibu baca hafal-hafal ya, ada Quran-Quran.
1: Iya, betul.
0: Bang Ipin. Itu Pak Haji siapa ya? Haji.
1: Yang mana? Ada Pak Haji Jafar, ada Pak Haji Jafar. Ada Pak Abdul juga ada Pak Abdul.
0: Pak Abdul itu dari mana, Pak?
1: Dari Tidore, Pak Abdul.
0: Oh, Pak Abdul.
1: Di Tidore. Betul.
0: Ada Pak Nasrun, bintang pertama yang dari Buton, ada Pak Yunus. Dari mana? Kang Ahmad Irwan. Siapa ya? Ada Tapanuli, ada Bang Luhut.
1: Tapanuli ya. Tadi baru saja ada Bu Ratna di Manado juga ada.
0: Ibu Ratna.
1: Iya, Ibu Ratna.
0: Bunda Terlita. Bunda Els.
1: Bunda Els.
0: Ya.
1: Ada Ibu Anggriani kalau di Manado kalau tidak salah ada lagi tuh.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, banyak ya.
1: Betul.
0: Kalau Farida sering gabung lewat TikTok.
1: Oh Plus begitu.
0: Manado Pro 2 Pro 4.
1: Oke. Pro 1 Ternate juga ada loh.
0: Oh?
1: Iya.
0: Live-nya jam berapa biasanya?
1: Ada. Siapa tadi mana? Sempat live tapi saya udah off kayaknya. Tadi sempat live tapi udah keluar sepertinya tuh. Nanti kalau live nanti udah nanti lihat aja Pro 1 Ternate.
0: Kalau nggak bisa gabung
1: Di TikTok
0: itu kan ada radio swasta kan?
1: Iya boleh banyak tuh iya di TikTok tuh banyak radio swasta juga banyak loh.
0: Jadi lagu di situ bagus ya?
1: Boleh iya betul. Oke.
0: Tapi kalau di TikTok orang nggak tahu yang mana Bu Farida. Tapi kalau bilangnya dari Palu pasti orang tahu.
1: Orang tahu ya. Oke, baik.
0: Beda-beda ini. Beda apa?
1: Beda apa coba ayo.
0: siapa lagi ya? Tadi salamnya ya. Ada tadi Pak Junaidi sudah ya, Bang Di, Pak Tahir ya.
1: Oke.
0: Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bacan. Mana yang Pak Andi ini ayo gabung ya Pak Andi ya. Dirangkul aja untuk semuanya dari A sampai Z supaya teman-teman di belakang bisa naik.
1: Baik.
0: Lumayan durasinya ini. Sehat untuk semuanya ya.
1: Oke, Ibu Farida. Amin.
0: Nanti kalau live nanti Ibu Farida nonton.
1: Nanti lihat aja nanti kalau munculnya Pro 1 Ternate. Nah, itu dia tuh.
0: Bang Romi, lanjut ya.
1: Terima kasih. Selamat malam Ibu Farida ya, yang ada di Palu sana. Oke, gimana? Sudah ada berapa lagu ya? Ada lagunya Ani Carrera, Nia Daniati, terus lagunya Roland Ben ya dengan Percakapan Satu Kamar. Gimana? Kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dulu sepertinya ya. Nanti akan saya buat kembali lagi untuk menerima telepon Anda. Yuk kita dengarkan dulu Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Saya akan kembali untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Nah, yang hobi minum kopi, ayo. Ini kota Ternate tuh di sepanjang jalan, kalau kita apalagi di Salero nih ya, jalan Salero, maksudnya di lapangan ngarah Lamo nih, uduh banyak sekali yang menjajakan kopi ya, ramai di situ. Nah, kopi ini telah menjadi salah satu minuman paling populer loh di dunia untuk mengawali hari Anda, mungkin apalagi di pagi hari, ataupun bisa menghilangkan ngantuk, begitu ya. Oke, ada 3 lagu tadi sudah kita putarkan sesuai yang sudah di request ya. Ada Ibu Farida, terus juga Ibu Ratna dan Bung Yasin. Saya terima lagi di belakangnya. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
1: Karya anak bangsa, udah lengkap sekali. Dengan siapa, di mana?
2: Bung Benijo di mana, Manokat, oh, Manado.
1: Iya, mau baku dapat lagi dengan Bung Benijo nih, Kang.
2: Aduh, apa dang dengan Roni?
1: Iyo, no dengan Roni, bukan dengan siapa-siapa.
2: Iyo, Roni kok sudah tahu itu modulasi.
1: Su hafal, Kang.
2: Su hafal mati lo bukannya Anda.
1: Oke, Bung Benijo. Bung Benijo, tim apa nih? Su pulang atau masih bertahan?
2: Aduhnya Anda stok, Kang. Masih bertahan, mau maju sampai ke final.
1: Oh, siapa dang itu DP tim?
2: Argentina dang toh, Messi.
1: Sama dong kita, Kang.
2: Sama dong dua di ayam, Kang.
1: Sama, no.
2: Mau panggil Bataro mah sama ayam.
1: Sudah, kalau ayam mau kalah ya sudah mau makan, no.
2: Iya, pokoknya kamu harus tapi ayam kalah, tapi kau potong makan. Bagi mau bilang, tinggal rica deng.
1: Oh iya, batul. Pesadab dange. Oke, mau lagu apa, Bung Benijo?
2: Tadi yang lewat itu Ibu Ratna di mana tadi?
1: Ibu Ratna di... Manado, no?
2: Oh, Manado.
1: Iya, di Manado.
2: Berarti banyak, Kang, udah masuk di... Satu Ternate dari Manado.
1: Banyak, no, ada Ibu Esterlita, ada Ibu Anggriani, ada banyak tuh, ada Ibu Els, Bunda Els, ada Nona. Nona Vika
2: dari
1: juga.
2: Itu kan cuma jago-jago kandang. Kalau di Jakarta dong tako bagabung.
1: Oh, kenapa? So mau tako bagabung, no?
2: Tako bercerita dari artis dorang. Kan kalau lu bercari nasional ada bintang tamu.
1: Oh, begitu. Jadi cuma yang berani cuma Benijo dong, ya.
2: Oh, Benijo kok dilawan.
1: Aduh, Benijo siapa mau lawan? Sing ada orang Ambon bilang sing ada lawang.
2: Iya, orang Ambon bilang sing tiada lawang. Ayo Maluku bilang sing tiada lawan.
1: Oh, begitu dangnya. Oke deh, mau lagu apa nih kita mau putar nih? Lagu apa?
2: I still believe in you, Vince Gill.
1: Dari Vince Gill, I still believe in you, ya.
2: Oke, okay, okay.
1: Silakan lagunya buat siapa nih?
2: Oke deh, orang pinjam Roni yang tugas sih tetap semangat Argentina sampai ke final. Argentina is the best of the best.
1: Ini sebentar loh, jam 1 sebentar nih.
2: Aduh, jam 1. Kalau prediksi gol 3-0 untuk Argentina.
1: Oh, jangan bilang begitu, saya digigit mau dapat kosong deh, sudah no, mau anyor.
2: Maksudnya 3-0 untuk Argentina.
1: Oh, begitu dah. Oke deh. Oke, baik. Buat siapa lagi
2: kita
1: nih?
2: Kita mau menyapa, Jo. Bung Roni yang tugas, tetap semangat. semangat ya. Salam untuk keluarga, salam sehat. Ada Ibu Farida sebagai penelpon pertama. Apa kabar kalau Ibu Farida ke ayam sepulang kampung? Tama-tama loh, bukannya Anda Ibu Farida ke ayam. Bagaimana tidak ayam? Bagaimana Ibu Farida pilih ayam panyaki?
3: Dengar-dengar Ibu Farida, ya ampun.
2: Kali Ibu Farida bagus hidup, ketua orang Madura
3: bagus hidup.
2: Ibu Farida, keluarga salam sehat. Ada Pak Widi Made, kalau Pak Widi Made di Jepang, DP ayam harus lebih dulu pulang. Pasti dia pilih Jepang, sepulang pulang. Oke Pak Widi, sorry, bagus hidup. Terus ada Ayu pe ayam baru kalah tadi malam. Oh, Portugal. Ayu pe ayam baru kalah. Ayu sabar tu. Cuma 2000 nanti uang aku dapat tu di 2030 kan.
3: Iya, tapi Ronaldo sunya ada no.
2: Iyo, siapa tahu kan tu ada. Apa tahu kan tu Ayu mau cari akan pengganti Ronaldo. Iyo tahu.
3: Iyo. Siapa tahu Baby Joe.
2: Iyo. Dari
3: siapa tahu
2: Rani.
3: Siapa tahu pengganti siapa tahu pengganti Ronaldo itu Beni Jo.
2: Itu dia. Oh, so, kalau kita memang striker itu Beni Jo itu. Kalau Rani pi ayam kurang tahu sepulang kampung duluan.
3: Oke, lanjut buat siapa lagi?
2: Ada Ternate sore terlalu bagus sedu. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bung Ucan di bau-bau. Ada Purnama Sari juga di mana pernah Mas Hari ya, di Sulawesi ya, Sulawesi Barat. Ada juga Bung Jul, apa kabar, salam sehat Ibu Fatmawati. Dan begitu juga yang seluruh fans ketemu satu kali. Buat Argentina, terima kasih, selamat.
3: Terima kasih Bung Benijo. Ya ampun nih Bung Benijo. Di belakangnya Bung Benijo ada Ibu Esther Lita di Manado. Selamat malam Ibu Esther Lita.
4: Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam Ibu Esther Lita. Ini Bu Benijo subah ribut dari tadi tuh.
4: Jaga kandang.
3: Oh, begitu ya, dan
4: Ada kandang orang, lebih baik kandang sendiri.
3: Oke.
4: Kalau tidak menguntungkan ngapain?
3: Ah, begitu sekali. Oke. Malam ini Ibu Esther Lita mau dengar lagu apa nih?
4: Dengan Terlalu dari apa, Kire?
3: Kire dari Terlalu dari Kire. Oke, boleh. Silakan, mau kunjungi siapa nih?
4: Oh iya, mau kunjungi kandang sendiri aja dulu. Buat terapi Bung Roni yang lagi bertugas. Terima kasih untuk angkat telepon.
3: Oke.
4: Salam sehat, tetap semangat.
3: Amin.
4: Dan ya, diberkati terus bersama keluarga. Terlebih keluarga tercinta yang ada di rumah.
3: Amin. Oke.
4: Oke, lanjut. Menyapa terlebih dulu, kita mau menyapa dari kandang sendiri ada sampai Ibu Ratna yang ada di Singkil. Aduh, kalau semua mau masuk-masuk di apa, penuh, nanti nggak kebagian.
3: Oh, begitu ya. Ibu Ratna tadi sudah masuk tadi Ibu Ratna.
4: Jadi bukan cuma jago di kandang sendiri. Memang kalau lagi ada mood, kalau tidak ada tidak ada mungkin.
3: Kalau tidak ada ya sudah dengar saja, begitu ya.
4: Dengar saja. Kalau tidak mau dengar ya tutup telinga aja kalau tidak mau dengar.
3: Matiin aja radio kalau tidak mau dengar, begitu ya. Oh begitu.
4: Ngapain kalau cerita yang tidak penting?
3: Betul. Oke.
4: Begitu. Kalau dapat uang, oke deh. Kalau tidak dapat uang, ngapain?
3: Ngapain juga repot-repot. Betul. Lanjut lagi Bu Esther Lita.
4: Iya, yang penting kan kita happy-happy.
3: Ya, betul. Kita saling bercanda lah ya.
4: Ya, saling bercanda.
3: Oke. Terus siapa lagi nih?
4: Lanjut. Menyapa aja adik Tina yang ada di Kanaan. Manado.
3: Iya.
4: Terus ada Rangga, Angga yang ada di Manado juga. Kandang sendiri dulu kita mau menyapa.
3: Iya, okay.
4: Terus ada Ibu Ani juga di Manado. Semuanya salam kompak, salam persahabatan. Terus yang perhatikan nih, itu yang tadi nih Bang Roni ya. Kita memang agak-agakan karena dia kan laki-laki.
3: Gak apa-apa, bagus kalau bercanda begitu kan.
4: Bercanda, yang penting jangan menyinggung lah.
3: Iya, betul.
4: Kita kan punya apa tuh.
3: Oke.
4: Yang bagus-bagus lah, bercanda gitu. Oke, lanjut, ada Ibu Ipin yang ada di apa di Tidore, ada Bang Arifin juga, ada juga siapa lagi, Bang Abdul, Ibu Farida tadi.
1: Ibu Farida sudah, iya betul.
4: Salam kompak, salam persahabatan. Terus Nona Ayu yang ada di Masohi juga, apa kabar Nona Ayu? Ini salamnya. Terus ada Bang Le juga, Putra apa? Putra Tengah. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Leman. Aduh banyak.
1: Banyak. Semua semuanya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Sampai pagi saya ini nanti.
1: Betul.
4: Semuanya yang Koama
1: Tidore, betul.
4: Tidore. Semuanya saya rangkul dengan penuh kasih dan penuh persahabatan.
1: Amin.
4: Oke, dah. Bung Roni,
1: iya.
4: Semangat. Makasih.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam buat Ibu Esther Lita di Manado. Sudah bersama kita juga malam ini ya. Di belakang ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
5: Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Ini dengan Nano.
1: Johnny Jo. Iya.
5: Tadi Benijo,
1: iya. Johnny Jo lawannya Benijo ya. Waduh, luar biasa nih orang nih ya. Oke. Okay. Baik. Johnny Jo.
5: Ya,
1: Johnny
5: ya.
1: Jo. Oke, okay. Johnny Jo. Mau lagu apa
5: Johnny Jo? Lagu apa? Jangan salah menilai dari Tagar Pengaribuan.
1: Tagar Pengaribuan. Oke, silakan Johnny Jo.
5: Hey, minta sebutkan dulu. WhatsApp-nya Pro 1 hilang
1: itu. WhatsApp Pro 1 silakan saya sebut ya, dicatat ya. 0821
5: Oke.
1: 2037
5: Oke.
1: 5180.
5: Oke, makasih.
1: Oke.
5: Salamnya yang pertama buat Bung Roni sama operator, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Terus ada Bung Benny Jo tadi yang sudah gabung, makasih banyak atas salamnya.
1: Iya, ini kembarannya ada, Johnny Jo.
5: Iya, ini Benny Jo di Manado, Johnny Jo di Batam gitu.
1: boleh ya. Oke, baik. Terus siapa lagi?
5: Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, semoga dia gabung juga. Ada Mama Indah, ada Koama, Kobuce, Koai, Koipin, Bung Andi, Pak Junaidi, Ibu siapa tadi? Esther Lita.
1: Ada Ibu Ratna juga.
5: Ibu Ratna juga, ada Bunda Natalia, ada Bunda El, ada Fika. Ada siapa lagi? Ada Bunda Farida ya.
1: Ibu Farida, oke.
5: Pak Widi juga di Tokyo. Pak Junaidi juga di Ambon.
1: Di Ambon, betul.
5: Dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali
1: Bung Roni. Oke, baik.
5: Terima kasih Bung Roni.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Johnny Jo di Batam, lawannya Bung Benny Jo di Manado. Boleh sekali, pas tuh ternyata ya. Kita melangkah terus. Sudah 43 menit kita tinggalkan dari pukul 23 malam. Masih ada menit-menit terakhir sebentar. Kira-kira ada 15 menit lagi. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar ya. Setelah nanti kita off di jam 12 sebentar, Programa 1 akan kembali di pukul 1 atau jam 1 ya. Akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina akan menghadapi Mesir sebentar. Kita ke lagu dulu sepertinya ya. Oke, dari Vince Gill dengan I Still Believe in You untuk Bung Benny Jo di Manado. Nanti dua lagu menyusul di belakangnya.

hujan dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti di jam 1 program 1 akan menyiarkan kembali jalannya pertandingan babak 16 besar ya, Argentina melawan Mesir sebentar. Jadi Anda sebentar nanti bisa dengar juga melalui program 1. Lagu terakhir dari Tagor Panggaribuan dengan Jangan Salah Menilai. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekaligus Ternate malam ini kami harus akhiri dulu ya, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Sekaligus kami ucapkan selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati suasana istirahat Anda ya. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit. Pendengar, pembelajaran terbaik adalah belajar dari kesalahan. Dengan pernah mengalami kegagalan beberapa kali dalam hidup Anda, berikutnya akan belajar dan mampu menjalani langkah berikutnya lebih baik karena Anda sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi kesalahan dan menyelesaikannya. Terima kasih, kami pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini di Selasa 7 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa nanti sebentar di jam 1. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

sekali pendengar di seluruh penjuru Nusantara, atau bahkan saat ini di mana saja suara kami bisa dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ya, mendengar untuk selanjutnya Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Internasional untuk kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 laga antara Swiss versus Kolombia.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan 6 Juli 2026 kemarin mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status YIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Badi 88,5 MHz serta pemancar relay Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Titi.

0: Aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K perwaktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan 6 Juli 2026 kemarin mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut laporan Faisal Amin.
1: Unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai PPK dan PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bersama perwakilan PPK di ruang rapat Wali Kota pada Senin siang. Ismail mengatakan, Kemendagri telah mengirimkan surat kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berisi instruksi untuk melakukan pendataan terhadap seluruh aparatur sipil negara PPK dan PPK paruh waktu. Ia menegaskan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Sebelumnya, ribuan PPK dan PPK paruh waktu Kota Tidore Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota pada Senin 6 Juli tahun 2026. Aksi yang dilakukan para PPK ini menuntut kejelasan nasib mereka sebagai PPK paruh waktu serta menolak dirumahkan. Merespon hal itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin mengatakan bahwa PPK Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan. Muhammad Senin menegaskan bahwa PPK maupun PPK paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Senin menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan PPK harus diambil. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara Kapolres AKBP Handres tiba di Bandara Emalamo Sanana disambut dengan adat dan tarian Kepulauan Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Kapolres Kepulauan Sula yang baru AKBP Handreas tiba di Bandara Emalamo Sanana, Desa Waiba, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedatangan orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu disambut secara adat melalui prosesi penggalungan bunga dan tarian cakalele serta dihadiri unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Kepulauan Sula dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Hadir dalam penyambutan tersebut yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus, Wakapolres Kepulauan Sula Kompol Arsad Alino, Kejari Kepulauan Sula Juli Antoro Hutapea, Ketua DPRD Kepulauan Sula Haji Ahkam Gajali, Kepala Pengadilan Negeri Sanana Tito Eliandi, Perwakilan Kodim 1510 Infanteri Padan, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula serta sejumlah pimpinan OPD. AKBP Handreas tiba menggunakan pesawat Trigana Air. Penyambutan dengan tarian cakalele menjadi simbol penghormatan masyarakat Kepulauan Sula kepada pemimpin baru Polres Kepulauan Sula sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga. Selanjutnya setiba di Mapolres, beliau menerima laporan situasi dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sula AKBP Ruslan Lutia, kemudian mengikuti prosesi tradisi pedang pora yang dilaksanakan oleh para perwira sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada pejabat Kapolres yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan terima kasih atas penghargaan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh personil Polres

0: Kepulauan Sula. Kapolres juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Dari sana, reporter Karman Sumuda melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status YIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Tokubo.
2: Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ternate Adnan Mahmud berharap proses alih status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri dapat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama. Harapan tersebut disampaikan Adnan usai menghadiri pembukaan Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Provinsi Maluku Utara yang dibuka langsung Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang berlangsung di lapangan Negara Lama Kota Ternate. Menurut Adnan, aspirasi peningkatan status IAIN Ternate juga sempat disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam kesempatan tersebut. Ia mengatakan Menteri Agama memiliki kedekatan emosional dengan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Karena itu, ia optimis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di daerah. Ia menjelaskan kendala utama dalam proses alih status IAIN menjadi UIN. Belum terpenuhinya persyaratan jumlah mahasiswa. Sedikitnya tersedia 4.000 mahasiswa. Sementara saat ini memiliki 3.000 mahasiswa. Meski demikian, ia berharap dukungan Menteri dapat mempercepat proses perubahan status tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama siap memperjuangkan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan di Maluku Utara.
3: Kalau soal UIN tadi gimana?
4: Ya, kita akan perjuangkan asal memenuhi syarat.
2: Dikatakan selama seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, maka akan diprioritaskan dari Kementerian Agama. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Kita ke informasi olahraga. Saudara atlet pencak silat Kabupaten Halmahera Timur mengatakan kesiapan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan Turaigia Samsudin.
5: Cabang olahraga pencaksilat kontingen Halmahera Timur menyatakan kesiapan menghadapi pertandingan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai. 8 atlet yang diturunkan dipastikan telah menyelesaikan seluruh program latihan dan kini hanya menunggu jadwal pertandingan. Pelatih pencaksilat Halmahera Timur Mariana Suara mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih seminggu sebelum berangkat ke Morotai. Menurutnya, seluruh atlet kini berada dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental untuk bertanding.
6: Kalau mau dibilang 100% ya 100% kesiapan untuk ini sudah fit toh. Mulai dari torang TC kemarin itu kurang lebih 1 minggu lah. Itu torang sudah ada kesiapan terkait mau tanding nanti. Jadi torang untuk sampai sudah datang di lokasi sini berarti torang sudah siap mental lahir batin untuk bertanding toh.
5: Meski mayoritas atlet yang dibawa masih berstatus pemula, Mariana tetap memasang target membawa pulang medali bagi Halmahera Timur. Ia menilai sejumlah atlet memiliki peluang bersaing sesuai kelas yang diikuti, namun hasil akhir tetap ditentukan saat pertandingan berlangsung nanti.
6: Insya Allah, karena turun target harus bawa pulang minimal ada medali yang turun bawa. Karena selama ini memang pencak silat itu selalu bawa medali emas, perunggu dan perak pasti ada insya Allah. Tapi ini kan anak-anak baru, anak-anak masih pemula, rata-rata pemula semua. Tapi insya Allah targetnya sampai ke situ. Insya Allah target untuk perunggu, emas, perak dan perunggu itu ada insya Allah. Karena ada atlet yang kurang, ada atlet pria itu ya, atlet laki yang kurang sesuai dengan kelasnya yang kurang bisa andalkan. Tapi ya ini pertandingan menang atau kalah nanti kurang lihat di gelanggang toh.
5: Dengan bekal persiapan yang telah dijalani, tim pencak silat Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur optimis mampu tampil maksimal pada setiap pertandingan. Harapan membawa pulang medali emas tetap terbuka selama para atlet mampu menjaga fokus, disiplin, dan mengeluarkan kemampuan terbaik di arena. Dari Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Saudara, laporan Turaikia Samsudin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, sampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Plan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan selanjutnya kami ajak Anda kembali mengikuti jalannya pesta bola dunia di hari ini 8 Juli 2026.
3: Babak 16 besar pesta bola dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau Malika kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan. Ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan lini serang. Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, dan parang ke dalam saja bagi Swiss. Dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan. Dan parang ke dalam diberikan tadi kepada FLD. Ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi. Ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Saka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi. Ada pengunduhan Reader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan. Bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
5: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia, kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati, keluar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang

dirasakan manusia. Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Ini di atas normal pendengar.
1: Masuk mulut ya.
0: Pada ketawa, jadi ketawa ya pendengar. Ya masih di Ternate Pagi, program satu Radio Republik Indonesia Ternate pendengar ya. Anda bahagia nggak hari ini ya? Oke ya, banyak yang bahagia ya karena memang pendukung Argen di sini banyak ya. Argen berhasil banyak, tapi berhasilnya mungkin belum bahagia ya. Argennya bahagia banget kan ya. Tadi pendengar ya, seperti biasa setelah laga usai selesai dan ternyata hasilnya menang gitu, Argen dinyatakan menang pendengar ya. Apa yang terjadi? Ya pasti pawai lah ya. Oke, betul ya. Tadi juga pawai. Saya ketemu di beberapa titik tadi pendengar, yang paling banyak di sekitar kayu merah sih, Mangga 2. Lewat di ini loh, depan Pak Yasim. Wih, banyak banget tadi juga ketemu papasan ya, papasan sama teman-teman yang pawai itu di depan mall itu, di mana sih pendengar ya itu, karena aku lupa jalannya itu apa itu. Di situlah. Banyak banget, padahal itu pagi loh, masih jam 4 loh pendengar ya. Tidak tidur berarti. Oh pagi ini tidur ya. Deh, mudah-mudahan lah pendengar ya, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai Piala Dunia Anda menyepelekan kesehatan Anda dengan kurang istirahat, kurang tidur. Itu yang bahaya nanti Piala Dunia selesai. Ya banyak yang sakit kan, kita sendiri yang rugi ya pendengar ya. Mudah-mudahan enggak lah, tetaplah harus seimbang. Waktu istirahat, istirahat. Waktu nonton, mungkin nonton. Waktu kerja, ya kerja gitu kan ya. Yuk, kita sekarang berbagi informasi cuaca terlebih dahulu pendengar. Anginnya cukup kencang ya pendengar ya. Beberapa hari ini memang di Maluku Utara diinformasikan, dikabarkan memang waspada angin kencang ya di hingga hari, hingga besok tanggal 9. Tapi nanti deh, kita berkabar perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia dulu di 8 Juli ini pendengar, di mana oke, dikabarkan oleh teman-teman BMKG untuk hari ini pendengar, kita mulai dari Sumatera terlebih dahulu. Pulau Sumatera, Banda Acehnya berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Palembang hujan disertai petir, sedangkan Bandar Lampung udara kabur ya. Geser yuk ke Pulau Jawa. Kalau di Jawa, di Serang dan Jakartanya cerah berawan. Bandung, Semarang, Yogyakarta berawan. Sementara Surabayanya berawan tebal. Mendung ya di sana ya. Tebal ya berarti ya pendengar. Terus Bali dan Nusa Tenggara pendengar, Denpasar dan Kupang cerah berawan, sedangkan Mataramnya udara kabur. Geser yuk ke Kalimantan. Palangkaraya berawan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor berawan tebal. Geser lagi ke Sulawesi. Makassar cerah berawan, Manado, Gorontalo, Palu dan Kendari berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Papua dan Maluku, Jayapura dan Jayawijayanya berawan, Sorong, Nabire berawan tebal, Ternate, Ambon, Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara Manokwarinya udara kabur ya pendengar. Nah, kalau dari secara menyeluruh pendengar ya, untuk Ternate, Ternate dikabarkan hujan dengan intensitas ringan tadi ya. Nah, kita sekarang langsung ke wilayah Maluku Utara dari teman-teman BMKG Babulah. Dikabarkan untuk hari ini pendengar, pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Tuhan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti, umumnya cerah berawan juga di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi hari ini dari pagi hingga sore itu bercerah pendengar ya. Suhu udaranya 29 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 90%. Sedangkan angin dari arah tenggara ke barat dengan kecepatannya 10 hingga 45 km per jam. Ada peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara. Sedangkan gelombangnya 0,5 hingga 2 meter. Jadi antara setengah sampai 2 meter untuk gelombang. Peringatan dini gelombang juga dikeluarkan teman-teman BMKG. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin itu kan ya. Kalau untuk angin sendiri tadi dikabarkan, ya pendengar, ini teman-teman BMKG juga memberikan terkait dengan angin kencang ya. Mana tadi ya, sebentar ya, saya cek dulu ya pendengar ya. Nah ini peringatan dini angin kencang di wilayah Maluku Utara dari tanggal 7 hingga tanggal 9 Juli 2026 ya. Jadi hari ini di waspada ya pendengar ya. Jadi ada peringatan dini angin kencang di Maluku Utara, terpantau adanya sirkulasi yang berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara ya. Wilayah Maluku Utaranya di mana? Hampir merata mendengar. Kalau untuk hari ini 8 Juli 2026 yakni Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Ternate,

terhadap keselamatan pelayaran. Dimohon juga kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Dan yang terakhir, bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka informasi atau layanan informasi cuaca. Anda bisa menghubungi melalui WhatsApp. Oke, ini untuk Anda yang butuh informasi cuaca, mendengar. Oke, boleh di nomor WhatsApp-nya BMKG 0812-411-28229 ya, atau bisa langsung mendatangi kantor BMKG terdekat. Sekarang zamannya kan serba gampang ya. Jadi ambil aja nomornya BMKG pendengar, nanti kalau rencananya mungkin Anda mau nyebrang, mau kemana gitu, tanya kondisi cuaca ke teman-teman BMKG, pasti akan dibantu kok. Teman-teman BMKG itu baik pendengar ya. Kalau Anda butuh informasi terkait dengan cuaca pasti dikabarkan ya. Sekali lagi, nomor WhatsApp untuk BMKG 0812-411-28229 ya. Oke, itu dulu pendengar ya, informasi cuaca dari wilayah Maluku Utara. Kalau ibu kota provinsi se-Indonesia tadi udah kan ya. Oke, yang pasti tetap di sini, kita masih punya banyak informasi yang perlu Anda tahu mendengar. Bebas dulu deh, Mbak, dari Iwake untuk semuanya.

Masih di Ternate Pagi mendengar ya, dan ayo kita lanjut lagi yuk berbagi kabar informasi dari portal rri.co.id. Aduh. Pagi ini cerah banget loh ya, cerah banget tapi anginnya kenceng gitu ya. Jadi Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan ya pendengar ya, kenapa di jalan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan perjalanannya lancar hingga di tempat tujuan. Mau kemana pendengar? Ada yang bilang kepo aja lah. Oh deh, kemanapun Anda pergi di hari ini, mudah-mudahan lancar ya. Dan apapun kegiatan yang Anda lakukan di hari ini juga semuanya diberikan kelancaran, sukses, dan target-targetnya yang udah di apa ya, udah ditentuin dari kemarin juga udah lagi ya, nanti bisa tercapai semuanya. Yuk pendengar, kita kemana lagi nih? Kita berkabar lagi ya, kita berkabar lagi pendengar, kabar Wamenham, konflik Papua menyebabkan 122.000 warga mengungsi ya. Itu selain itu juga masih terkait dengan HAM ya. Wamenham memastikan kasus ibu hamil tertembak di Intan Jaya ditangani oleh Polri ya. Ya, selain itu juga kita ke ini aja dulu ya. Itu nasional. Kita kembali ke daerah, ada apa kabar dari Maluku Utara, kabar apa aja? Selamat pagi Om Jojo ya. Om Jojo udah pantau dari tadi pagi nih. Pak Yasim juga selamat pagi. Pak Yasim itu salah kirim WhatsApp ya. Kok arisan, emang fans ada arisan ya. Ada pendengar dari Maluku Utara dikabarkan Popda yang ke-12 Maluku Utara diikuti sebanyak 1.143 peserta, di mana 1.000 lebih ini memperebutkan 99 medali emas. Wow, ribuan loh, medalinya cuma puluhan gitu loh pendengar ya. Udah, jadi ayo maksimalkan ininya ya, maksimalkan penampilannya di Popda ke-12 tahun 2026 ya. Mudah-mudahan hasil dari latihan beberapa waktu yang lalu bisa diterapkan di hari-hari hari-hari pelaksanaan Popda ya pendengar ya. Selain itu juga pesan tegas Ketua IPSI Maluku Utara di Popda yang ke-12 yakni jangan protes sembarangan. Jadi gini, takutnya kan setelah selesai gitu karena mungkin tidak terima kekalahan jadi melakukan protes yang tidak masuk akal ya. Protes boleh ya, tapi jangan sembarangan. Itu mungkin pesannya yang disampaikan oleh Ketua IPSI Maluku Utara. Nanti kita cek ya kabarnya ya. Jadi hari ini banyak informasi-informasi terkait dengan Popda yang ke-12 pendengar. Jadi voli Putra Halmahera Timur menang telak 3-0 atas Halmahera Utara. Wah, selamat ya untuk putra-putra Halmahera Timur. Ya, siswa, para siswanya ya. Ini pun ada kabar, yakni kabar tentang apa lagi nih? Oke, kabar kalau dari Maluku Utara. Popda yang paling banyak sih pendengar ya. Kita cek yuk kabar yang disarankan untuk tidak protes sembarangan. Ada yang suka protes? Protes boleh ya. Kalau ada yang enggak benar memang harus diprotes. Tapi ya protesnya jangan sembarangan gitu. Jadi kita ke Morotai sejenak ya. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Maluku Utara Bapak Nirwan MT Ali memberikan beliau kemarin resmi membuka pertandingan cabang olahraga pencak silat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang ke-12 ya di Gedung Islamic Center Morotai pada hari Selasa 7 Juli 2026. Nah, setelah beberapa sesi pertandingan, Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe, Ketua Panitia Popda ke-12 ada Pak Syukur Lila dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Maluku Utara ada Nani Iriana Pakaya ya,
beliau-beliau itu kemarin tampak hadir menyaksikan talenta muda Maluku Utara yang apa ya, saling unjuk bakat mereka, pendengar ya. Dalam kesempatan tersebut, Pak Nirwan juga memberikan penegasan bahwa POPDA merupakan ajang pembinaan atlet pelajar yang diselenggarakan secara terprogram, terukur, dan terarah. Karena itu, seluruh peserta, seluruh pelatih, dan ofisial maupun pendamping diminta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Ya, menurut beliau, koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antar kontingen dari kabupaten kota perlu terus diperkuat supaya pelaksanaan pertandingan berlangsung tertib dan juga kondusif ya. Di mana harapannya Pemda mampu melahirkan atlet-atlet pencaksilat berprestasi yang nantinya bisa mengharumkan nama Maluku Utara pada ajang Popnas maupun kejuaraan tingkat nasional lainnya ya. Diakui prestasi pencaksilat Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir masih menghadapi tantangan. Grafik perkembangan prestasi dinilai belum menunjukkan tren peningkatan sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, KONI, dan pengurus IPSI di kabupaten kota untuk memperkuat pembinaan atlet sejak usia pelajar. Itu pendengar ya. Selain menyoroti pembinaan, beliau juga mengingatkan seluruh pelatih pendamping juga ya supaya menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Beliau meminta setiap keberatan terhadap hasil pertandingan disampaikan melalui mekanisme resmi sesuai dengan peraturan pencak silat gitu ya. Hanya pendamping atau official yang berwenang mengajukan protes kepada panitia dan perangkat pertandingan. Atlet maupun pihak luar tim tidak diperkenankan ya masuk di arena pertandingan atau melakukan protes secara langsung kepada wasit dan juri. Jadi gitu. Yang boleh menyampaikan protes ya pendamping, officialnya juga, atletnya nggak boleh ya, menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan ya. Kalaupun ada ketidakpuasan, selesaikan melalui prosedur yang berlaku, bukan dengan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan ya. Pertandingan pencak silat pendengar menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPDA tahun ini yang berlangsung di Morotai pada 6 hingga 12 Juli. Jadi sementara masih berlangsung ya. Ajang 2 tahunan ini menjadi wadah seleksi sekaligus pembinaan atlet pelajar yang dipersiapkan menuju kompetisi tingkat nasional gitu ya. Jadi pendampingnya itu memang pada saat atletnya berlatih tuh melihat dengan waspada lah gitu loh. Ya nggak sih, kalau sampai atlet yang protes tuh nggak boleh soalnya ya, nggak boleh atlet yang protes atau dari di luar tim, orang-orang di luar official nggak boleh. Jadi yang berhak mengajukan protes hanya pendamping atau hanya officialnya aja yang punya kewenangan untuk mengajukan protes kepada panitia dan juga kepada perangkat pertandingan kalau ada sesuatu yang dirasa salah atau keliru ya, itu sesuai dengan aturan lah ya. Itu dulu ya, nanti kita berbagi kembali informasi-informasi dari portal RRI Co-ID untuk Anda pendengar. Saya sudah nyiapin nih lagu dari Lil Manino ya pendengar, dengan sinaran untuk semuanya di Ternate Pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada yang jatuh cinta kayak Merenjela, benar? Deh, lagunya kalau gitu spesial untuk Anda aja deh ya. Yuk, sebelum kita update informasi-informasi nasional dan juga informasi olahraga mancanegara dalam Warta Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional, mendengar, kita lanjutin update informasi daerah dari Maluku Utara tadi ya. Kilasannya udah tadi mendengar ya, sekarang waktunya untuk full berbagi informasinya untuk Anda. Apa tadi yang sudah di spill tadi mendengar? Oh, masalah Popda ya. Popda ada sebanyak 1000 lebih peserta yang mengikuti untuk memperebutkan 99 medali emas. Jadi mendengar, Popda ke-12 tahun ini ya, yang sudah resmi bergulir di Maluku Utara, tepatnya di Morotai ya, tahun ini pesertanya 1143 dari seluruh kabupaten kota. Nah, jadi ajang olahraga pelajar yang berlangsung selama tanggal 6 sampai 12 Juli nanti menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ketua Panitia Popda Maluku Utara, Bapak Syukur Lila, mengatakan penyelenggaraan Popda merupakan agenda olahraga pelajar 2 tahunan yang menjadi puncak pembinaan prestasi olahraga di tingkat daerah. Popda ini adalah pesta olahraga multi-event tingkat pelajar yang menjadi titik kulminasi ya pembinaan olahraga prestasi di Maluku Utara, pendengar ya. Dan penunjukan Pulau Morotai sebagai tuan rumah tidak hanya bertujuan menyukseskan ke kompetisi olahraga, tapi juga mempererat persaudaraan antar pelajar serta memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat gitu ya. Jangan cuma yang dari jauh-jauh sana datang ke Ternate, yang dari Ternate juga harus ke sana, yang dari kabupaten kota lainnya juga harus ke Morotai gitu ya. Kegiatan Popda ini pendengar diharapkan bisa memperkuat persatuan antar pelajar, memberikan dampak ekonomi juga untuk masyarakat lokal, juga meningkatkan aktivitas usaha selama penyelenggaraan event. Sukses ya para atlet-atlet yang mewakili setiap kabupaten kota ya. Ya, kesehatan dijaga lah. Oke, kalau sehat kan nanti bisa tampil maksimal ya. Kalau kurang sehat atau mungkin flu aja atau demam aja, pasti gak bisa tampil maksimal apapun cabang olahraga yang diikuti ya, gak benar ya, betul. Mudah-mudahan sehat semuanya lah, atletnya, officialnya, apalagi ya, coachnya, pokoknya semuanya deh sehat semuanya deh, biar Popda ke-12 tahun ini berjalan lancar lah dan benar-benar bisa menjaring atlet yang top banget, sehingga nanti di Popnas kita juga bisa meraih medali-medali yang harusnya bisa kita raih gitu ya. Tetap berdiri dulu deh untuk semua.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
5: Rasputi Prabowo.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
6: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
4: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana